Okay, Insya Muda masih bareng Haidar, temen kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Pastinya Insya Muda setelah tadi perkiraan cuaca untuk di hari ini, yang dimana cuacanya bakal cerah dari pagi hingga malam hari Insya Muda. Tapi ya masih ada berita duka Insya Muda, dimana ini tuh dari saudara kita yang ada dari Kalimantan dan juga dari Sulawesi Insya Muda. Ada kebakaran hutan yang mungkin ini hutan tuh wow, dampaknya banyak banget Insya Muda, dan juga ternyata terdampak sampai di negara tetangga kita di Malaysia Insya Muda. Nah, terdampak karhutla Republik Indonesia, kualitas udara Malaysia masuk kategori bahaya. Bayangin yang sampai di Malaysia aja sampai masuk kategori bahaya. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan juga di Sulawesi Insya Muda ya. Ya mungkin kita doakan semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan ini dia indeks kualitas udara Malaysia Mahan atau Kalhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut sistem manajemen indeks polutan udara Malaysia atau APIMS, 4 wilayah di negara bagian Sarawak masuk dalam kategori bahaya. Per Senin pertanggal 31 Agustus di pukul 20.00 atau di jam 8 malam waktu setempat. Nah, Malaysia mengklasifikasikan angka 0/50 sebagai kualitas udara sehat, 50/100 masuk kategori sedang, 101/200 tak sehat, dan 201-300 sangat tidak sehat, dan di atas 300 masuk dalam kategori bahaya Insya Muda. Nah, wilayah dengan kualitas udara berbahaya yakin Seram dengan indeks 433, Aichi dengan 381, Samarahan dengan 352, dan Sri Aman dengan 339. Yang dimana Insya Muda, APIMS juga mencatat 4 wilayah di Sarawak masuk kategori sangat tak sehat. Dan wilayah tersebut mencakup Srikai dengan api 294, Sibu dengan 257, Muka dengan 219, Sumulaju dengan 207. Sementara itu Insya Muda terdapat 13 wilayah yang masuk kategori tak sehat ya. Wilayah itu diantaranya Bintulu dengan api 184, ILP Miri dengan 179, Miri dengan 179, dan Kapit di 170, dan Labuan di 166, Limbang di 162, dan Kota Kinabalu di 156. Nah, selain itu juga Insya Muda ya, ada Kimanis 154, Sungapi Petani di 153, dan Seberang Perai di 161, dan Kinangaus di 140, dan Seberang Jaya di 136. Nah, kabut asap menguap sejumlah wilayah di Malaysia menyusul kebakaran hutan di lahan di Indonesia. Kementerian Kesehatan Malaysia mengimbau masyarakat yang terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan kala indeks udara melebihi 100. Mereka juga menyarankan warga segera memeriksa diri jika mengalami sesak nafas atau batuk berkepanjangan. Sebagai tanggapan karhutla, kementerian memperkuat pengawasan terhadap penyakit terkait kabut asap, peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan, pasokan obat-obatan, dan juga tenaga medis. Malaysia jalu menggunakan jalur ASEAN untuk mengatasi masalah tersebut. Bagi mereka, kabut asap adalah masalah kawasan Insya Muda. Karena sementara itu juga pihak berwenang dari Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk penanggulangan bencana. Militer hingga polisi dikerahkan untuk saling bekerja sama memadamkan api dan titik api. Nah, Indonesia juga melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengkondisikan awan agar bisa hujan Insya Muda. Dan emang senada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura untuk tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan juga lahan.

PLT Kepala Pusat Data Informasi atau Kapusdatin BNPB Barton Padjaitan mengatakan Kartulta tak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Penanganan Kartulta butuh tindakan bersama. Ya, semoga aja yang sama dia tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan juga lebih buruk dari hari ini yang sama dia ya. Semoga jadi jauh lebih baik di hari kedepannya dan juga tidak saling menyalahkan yang seharusnya saling membantu jadi cepat padam juga yang sama ada api dari kahuta tersebut.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, sahabat masih bareng Aida dan teman kamu di acara Jogging Joget ini morning. Dan sekarang waktu nunjukin di jam 7.49 menit ya. Dan tadi setelah Aida memberikan informasi berita nasional, internasional ya. Dan kali ini ada berita dari nasional, dari kota, dari Indonesia ya, Samuda. Waduh. Ini ada berita yang dimana kurang membahagiakan. Dan kayaknya emang gak membahagiakan nih Samuda. Daftar harga BBM 1 September 2026 banyak yang naik. Wadidaw, gimana tuh insan muda? Awal bulan dapat kabar yang masya Allah. Nah, harga sejumlah BBM non subsidi mengalami penyesuaian per 1 September 2026. Beberapa di antaranya naik, berikut daftarnya. Harga BBM non subsidi naik di awal September 2026, namun kenaikan itu tak berlaku untuk sejumlah jenis BBM non subsidi. Di SPBU Pertamina misalnya, penyesuaian harga itu ada pada BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite. Ada pun rincian penyesuaian harga BBM non-subsidi per 1 September 2026 sebagai berikut. Pertama, turbo nih insan muda ya, menjadi di harga awal itu nih sama di 18.300 menjadi 19.600.000 per liternya nih insan muda ya. Ini meningkat jadi 1000 insan muda ya, meningkat di 1300. Dan Dex Lite insan muda yang sebelumnya harganya di 19.700.000 menjadi 100 per liternya, yang berarti naik 4.000 insan muda. Waduh, ini naik yang cukup naik. Naik yang cukup naik, 4.000 tuh lumayan loh insan muda. Nah, Pertamina Dex insan muda yang sebelumnya harga di 21.150 menjadi 25.200 per liternya. Wow, nah ini naik di 4.050 insan muda ya. Nah, di mana sementara itu untuk BBM non subsidi Pertamax dan juga Pertamax Green 95 harganya tak berubah. Jadi emang Pertamax itu masih stabil di harga sebelumnya insan muda ya. Pertamax masih dijual dengan harga 15.950 per liter dan Pertamax Green 95 di 16.600 per liternya insan muda. Nah, Vivi Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat penggunaan BBM tersebut. Nah, penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM non-subsidi aja, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite. Sedangkan produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan pemerhatian keekonomian, daya beli, dan juga kondisi sosial masyarakat, ungkap Kitty dalam keterangan resminya. Dan selain Pertamina, insan muda Shell juga terpantau melakukan penyesuaian terhadap harga V-Power Diesel. Kalau pada Agustus BBM Diesel, insan muda ya, itu dibanderol dengan harga di 21.910 per liternya. Maka masuk September harganya meningkat di 25.420 per liternya. Harga naik di 3.500.

500 per liter dibandingkan bulan lalu. Nah, sementara itu Insan Muda ya, di laman resmi BP Indonesia, harga yang tertara masih berlaku untuk Agustus 2026. Dan kemudian di SPBU Vivo juga belum rilis daftar harga terbaru. Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harganya yang ada kita spill Insan Muda. Pertalit di harga Rp10.000 per liter ini masih tetap sama, dan biosolar di harga Rp6.800, Pertamax di Rp15.950, dan Pertamax Green di Rp16.600 per liter, dan Pertamax Turbo di Rp19.600 per liter, Dexlit di Rp23.700 per liter, Pertamina Dex di Rp25.200 per liter. Ternyata nih Insan Muda, yang murahnya pakai biosolar. Apakah kita motor harus pakai solar aja? Enggak juga dong ya, nanti motor kita malah rusak. Nanti yang mana ngeluarin uangnya lebih banyak nanti di, tapi di bengkel tuh. Ya semoga aja Insan Muda ini emang pilihan yang terbaik aja kali ya. Dan itu dia untuk harga BBM di pertanggal 1 September 2023 ya, yang dimana untuk kota Sukabumi yang hanya ada Pertamina. Jadi mungkin itu dia harganya yang sama yang tadi akhirnya spill untuk di tanggal 1 September 2026.

Thank you.

Okay, sama dah masih bareng Haidar yang temen kamu di jogging joget in the morning. Dan udah di jam 8 lagi aja ya. Di jam 8 lebih 34 menit yang berarti udah

Mau di jam 9 nih Samude, berarti ada 20 menitan lagi kali ya. Haidar temen kamu di acara Jogi. Dan saatnya di sini Haidar kasih informasi tentang berita olahraga insan muda. Nah, ini ada berita yang sangat mengejutkan dari olahraga, terutama dari sepak bola insan muda ya. Dan siapa sih yang gak kenal Lionel Messi insan muda ya, sang juara dunia di 2022 ya. Lionel Messi resmi umumkan pensiun dari timnas Argentina. Jadi gini, Samuda, Lionel Messi memutuskan pensiun dari timnas nasional Argentina melalui pengumuman di media sosial Instagram pribadinya pada hari Senin hari kemarin. Messi mengunggah catatan dalam tulisan tangan berbahasa Spanyol. Dalam tulisan itu Messi menginformasi bahwa ia pensiun dari timnas Argentina pada usia 39 tahun. Setelah sekian waktu berlalu sejak laga final dan setelah memikirkan masak-masak atau matang-matang, saya ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa saya pensiun dari timnas nasional, tulis Andres Messi. Nah, pensiun membela timnas Argentina adalah keputusan yang menyakitkan dan hingga kini pun masih terasa perih di lubuk hati, namun saya sadar bahwa waktunya telah tiba, tulis dari La Pulga ya. Andres Lionel Messi, pemain berjulukan La Pulga ini, mengatakan ia telah memberikan segalanya untuk timnas Argentina. Ia rela memberikan jiwa raga agar masyarakat Argentina bergembira. Nah, waktu terus berjalan, sebuah babak harus berakhir dan babak ini terasa berat ya kan. Yang dimana bagi saya mencintai, pernah mencintai dan akan selalu mencintai peran saya di tim nasional. Terlupa juga pemain yang meraih satu gelar Piala Dunia dan juga dua Copa Amerika ini mengucap terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa mendukung karirnya di sepak bola. Yang dimana nih, sebenarnya pada bagian akhirnya unggahan dari Messi membeberkan bahwa keputusan pensiun telah ia ambil 2 hari setelah final Piala Dunia 2026 di mana Argentina harus kalah 0-1 dari Spanyol. Nah, saya menulis kata-kata ini pada tanggal 21 Juli 2 hari setelah final. Hari ini setelah apa yang terjadi dengan ayah saya bahkan lebih yakin daripada sebelumnya, tulis Messi. Waduh. Ini kita harus sedih atau senang ya, karena kita bisa melihat sang Messi gitu kan di era-era jaya nih, berseragam Argentina, berseragam Barcelona ataupun juga seragam-seragam bola lainnya insan muda ya. Nah, tapi kita sedih tidak bisa melihat lagi Messi memakai seragam Argentina dan juga melawan atau mungkin berlaga di timnas Argentina juga nih insan muda ya. Tapi ya pastinya emang udah saatnya mungkin ya, era itu terus berganti gitu kan, yang dimana regenerasi dari timnas Argentina pun juga mungkin harus segera dimulai juga nih insan muda. Tapi juga udah cukup kayaknya sih emang Messi, karena udah membawa Piala Dunia, Copa America, jadi udah lengkap deh insan muda trofi. Dia tuh emang trofi paling banyak juga tuh sepanjang sejarah di sepak bola insan muda.

0: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, semuanya gak kerasa banget yang waktu udah nunjukin nih jam 8:49 dan dimana udah waktunya Haida untuk pamit nih. Terima kasih buat kami yang udah stay tune dari awal sampai akhir, juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haida mengudara. Dan semoga selalu insya muda di pagi harinya sampai di malam hari ya. Semoga bahagia selalu juga di hari ini. Dan di sini Haida bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Welcome to 93 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Masukin good lucky and good morning Insan Muda. Iya, Abi yang bakal temenin selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track Indo only, oke? Okay? Buat kamu yang pengen request lagu Indonya, tinggal cantumkan aja di sosmed NBS, Instastory, ataupun postingan Facebook ya. Dan Abi juga nanti bakal live di TikTok NBS FM. So, gas request di awal bulan kali ini, let's go!

Okay, insan muda masih pada ngabi ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan ini siang, pagi sih ya, pagi menjelang siang lah ya. Ini udah panas gini ya, kota Sukabumi. Kayaknya es jeruk, oke gak sih? Es jeruk kayaknya, sabi. Apa ada yang suka es jeruk juga insan muda? Apalagi yang ini sih, apa sih? Bukan jeruk sih, lebih ke Sunkist ya. Ih, itu enak banget loh. Sumpah aku suka banget itu. Ini mah semangat ya buat kamu yang mungkin kerjanya di lapangan ya. Dan juga mungkin yang lagi jualan gitu ya kan. Buat yang dalam perjalanan lagi ya, apalagi hati-hati pokoknya di jalan. Dan moga diberi kelancaran atas aktivitasnya hari ini. Pokoknya amin ya. Dan di sini ada Acame Mustika ya, dari Gianyar Balikutan gabung katanya. Matur nuwun. Oke, sami-sami di Soca juga ya. Ini dari Jateng hadir. Juga dari Fitri Haryati di Cikarap pengen request lagunya Hello 2 Cincin, kalau enggak Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Sayang spesial buat suami dan ini ya, enak. Abi makasih. Oke, aman ya lagunya. Ini Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Jika tidak hari ini, oke, aman ya. Kita ke Insta Story, di sini ada I Love Win mau request lagu dari Nadine Amiza dan Sal Priadi yang judulnya Amin Paling Serius. Oke. Habisin pun di track kedua. Ini udah ada yang request juga Sumpah Mati di Instastory. Tapi ini kita gabung aja sama yang di TikTok ya, karena ada yang request juga Celina Grace dan Andi Rianto, dan juga ada yang request Tulus Andai Aku Bisa. Tapi sebelum lagu, Abi punya something interest buat kamu insan muda ya. Ketika kamu mungkin lagi denger lagu, pasti ada gitu ya kan yang ngingetin kita pada seseorang. Apalagi kalau misalnya kamu naruh orang di lagu itu ya gak sih. Ya ada lirik yang membawa kita juga kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan ngebuat semua cerita itu kita bisa hidup kembali gitu ya kan. Nah, 13 September 2026 Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi

Oke, semuanya buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master nih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Master juga ada handphone second loh. HP yang rusak pun bisa diservis di si Master. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget dah. Nah, enggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Master yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisial di 0857 2162161. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, makin siang makin panas insan budaya ini. Kalau misalnya nggak pakai sunscreen, kerasa ya panasnya. Okay, abis ini nggak pakai sunscreen. Halo, kencana yo. Dan ya masih di acara Indonesia Satu aja dan yep. Sekarang udah jam 9.52 dan aktivitasnya pada ngapain aja nih insan muda? Ya biar kegantuk aktivitasnya ya, sambil requestin lagu-lagu Indonesianya juga. Di sini udah ada requestan ya dari Angel Carval, Ho Mahalini dan juga Medra nih ya di live-nya. Dan sementara di Instastory itu ada yang request juga dari Jeraisoy90, request Samuel Cipta Jaga Terasa. Awal bulan belum ada apa-apa sih, jadi kasih 7/10 dulu deh. Oke, okay. Belum ada something interest gitu ya kan, apa gimana? Kayaknya 7/10 belum sarapan ya kayaknya. Ada, emang mau emang harus ada apa-apa dulu gitu biar 10/10. Sudah ada beberapa track juga insan muda di sini dan ya Angel Carval merelakan. Have a nice day.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

makan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya? Ini jelas bukan hal mudah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara yang sama daya. So, thank you buat kamu yang nyimak dan maaf tidak habis jika ada salah kata selama siaran. Dan habis ini ada acara menarik lainnya, pastinya gak kalah seru ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit ya, yang sama daya. And I'll see you again. Adios.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, selamat muda. 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Selamat siang insan muda ya. Waduh, seperti biasa nih siangnya tuh kayak benar-benar panas banget gak sih gitu kan. Bahkan kayak panasnya tuh melebihi panasnya kalau kita ngeliat dia sama yang lain. Karena emang benar-benar sepanas itu. Barusan juga coba tuh kayak pas lagi otw tuh kayak aduh panas banget nih di jalan. Padahal kayak deket tapi kayak tetap aja kerasa banget gitu kan ya. Kebayang banget gak sih kalau misalnya yang perjalanan jauh gitu kan ya. Gosong tuh udah tuh di jalan. Makanya jangan lupa insan muda ya buat pakai sunscreen biar gak gosong, dan jangan lupa juga buat selalu minum air putih karena ya di cuaca yang sangat panas ini gitu kan ya, kita tuh emang harus rajin banget minum air putih biar gak dehidrasi gitu kan ya. Oke deh, BTW nih insan muda ya, di siang harinya ketemu lagi bareng Shiva nih di acara FYP for your page yang dimana bakal temenin kamu selama 3 jam ke depannya sampai dengan jam 2 siang nanti ya, dengan berita-berita yang lagi viral gitu kan. Dan salah satu yang bakal Shiva bahas itu kita bakal bahas tentang yang jembatan yang lagi viral itu loh insan muda. Pada tahu gak tuh yang baru aja diresmiin tapi udah roboh gitu kan. Nah makanya buat kamu yang penasaran banget sama kronologinya, stay tune aja terus ya di acara FYP sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara FYP for your page. Dan kita udah masuk nih Insan Muda ya ke pembahasan yang pertama nih ya. Dan tadi Syifa udah spill dikit juga di story Instagram dan juga di opening tadi ya. Kalau misalnya kita tuh bakalan bahas salah satu lagi viral nih, yang dimana ini tuh ada jembatan yang baru aja diresmiin tapi udah roboh lagi nih Insan Muda. Itu jembatan gantung Pongpet ya di desa

Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, nih, insan muda yang dimana tiba-tiba ambrol gitu kan ya, pas dilintasi rombongan pejabat daerah pada Minggu 30 Agustus sore hari, nih, insan muda. Jadi emang 2 hari yang lalu ya. Dan itu masih viral banget sampai sekarang sih, insan muda. Ya, dimana nih, saat kejadian tuh beberapa tim media juga nih ikut dalam rombongan dan berjalan mundur ya untuk menyorot rombongan Bupati Citra Fitriam ya, bersama juga dengan Dandim Pangandaran insan muda. Dan sebelum terjungkal akibat salah satu tali penyangga putus, Bupati tuh nampak berjalan melambat ya. Dia juga sempat meminta beberapa anggota rombongannya untuk tidak berjalan terlalu cepat. Katanya emang udah bilang juga gitu kan, mundur-mundur, jangan terlalu banyak gitu kan ya yang jalan di jembatannya. Karena nih emang setelah di apa sih namanya tuh, setelah ini viral gitu kan dan keungkap lah itu kenapa bisa sampai ambruk ini insan muda. Ternyata emang nih ini tuh diduga karena kapasitasnya yang emang berlebihan gitu insan muda. Jadi emang aku juga sempat lihat juga gitu kan ya di pinggir si jembatannya tuh kayak ada rulesnya gitu, dan emang si jembatan itu cuma bisa 3 orang. Dan sedangkan ini emang yang naiknya tuh banyak banget ya, yang ada di video tuh kamu bisa cek juga, ini udah banyak banget berseliweran gitu kan ya. Salah satunya di official news ya, di akun TikToknya, dan masih banyak lagi deh pokoknya ya. Aduh, tapi emang itu ngeri banget sih ya. Kayak kita udah lagi jalan gitu kan di jembatan, tapi tiba-tiba gitu kan si jembatannya roboh. Kayak siapa sih yang gak panik gitu kan. Tapi untungnya sih gak ada yang jatuh ke bawah gitu kan, dan gak ada korban jiwa sama sekali juga, insan muda. Tapi ya ini tuh jadi pembelajaran aja. Kalau misalnya kita tuh jangan sampai naik jembatan yang melebihi kapasitas gitu. Kalau misalnya emang kapasitasnya segitu, ya udah segitu aja. Jangan sampai kamu tuh kayak jadi banyakan rombongan gitu kan ya guys, insan muda. Oke, dan di sini juga nih Syifa ada info tambahan juga buat kamu yang mungkin di sini tuh lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana. Mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Dan bahkan HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja nih insan muda, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang alamatnya tuh di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Duko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ditutupnya nih update-update seputar smartphone ya di Instagram dan juga TikToknya si Mastel, dan WhatsAppnya di 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Ede, mantep be.
2: Mantep apanya? Sakit perut gua.
1: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
2: Habisnya enak, Yom.
1: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
2: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
1: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
2: Ah, pakai apa?
1: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
2: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
1: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
2: KTP doang?
1: Iya.
2: NIK doang?
1: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
2: Iya. Kalau gitu gua coba.
1: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
2: Ah, keluar apa nih?
1: Duren.
2: Lalu gua kebon.
1: Makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah.

Oke, insan muda, masih bareng Shiva nih ya di siang harinya di acara FYP For Your Page. Dan by the way nih, insan muda itu udah masuk ke jam makan siang, jadi jangan lupa buat makan siangnya dulu insan muda ya. Jangan lupa istirahatnya, jangan sampai kamu kerja terus tapi gak ada istirahatnya. Jangan sampai waktu istirahat kamu tuh kayak tetap masih dipakai buat kerja gitu, karena kita juga harus tetap ada istirahatnya juga dong insan muda ya. Dan udah masuk ke azan zuhur juga ya, tadi udah azan zuhur. Jadi buat kamu yang beragama muslim, jangan lupa untuk sholatnya terlebih dahulu ya. Oke, dan sambil nemenin makan siang kamunya, di sini Shiva bakalan kasih kamu berita-berita yang lagi viral lagi gitu kan. Berita-berita terpanas di akhir-akhir ini gitu kan ya. Dan kali ini ada yang lagi viral lagi nih insan muda ya, yang dimana ini tuh ada kejadian rumahnya tuh dilelang bank karena emang gagal bayar utang. Dan tapi nih pemilik tuh marah gitu kan saat direnovasi pemenang. Kok bisa gitu kan ya. Dan ini tuh kejadiannya tuh di Jalan Samali Ujung ya, RT 11 RW 4 Kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu di Jakarta Selatan ya. Yang dimana rumahnya tuh digeruduk ya puluhan ibu-ibu histeris gitu kan ya, usai rumah salah satu kerabatnya dilelang bank akibat gagal bayar utang lalu direnovasi pemenang lelang. Dan ketua RT tuh mengetahui adanya penolakan renovasi dari pemilik lama, meskipun memang hasil putusan pengadilan tuh telah memenangkan pihak bank dan juga sudah dibalik nama ya oleh pembeli lelang pastinya. Waduh, ini sih emang ya lagi viral banget ya sih insan muda ya. Dan emang ini tuh terlihat ya di video yang juga si ibunya tuh kayak emang histeris banget gitu kan ya. Tapi yang mau gimana lagi, namanya hutang kan harus dibayar ya. Dan kalau gak dibayar pasti konsekuensinya tuh kayak gitu ya sih insan muda. Karena emang kayak sebuah rumah tuh kayak gak akan serta-merta gitu kan ya langsung masuk ke tahap lelang. Kayak pasti ada proses panjang yang emang biasanya tuh kayak udah dilalui gitu kan sebelumnya. Mulai dari adanya kewajiban yang belum terselesaikan hingga proses eksekusi dan juga pelelangan aset juga gitu kan. Jadi emang kayak gak yang langsung, apa sih namanya tuh, telat bayar hutang itu langsung dilelang rumahnya, enggak. Pasti itu tuh kayak udah ada tahap 1, tahap 2-nya, gak mungkin langsung nih insan muda gitu. Ya ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya buat kita semua gitu kan ya. Buat apa ya, kalau misalnya kita mau ambil-ambil cicilan gitu kan ya, itu tuh diusahain kitanya udah siap gitu kan ya. Kitanya udah ada tabungan atau mungkin udah ada apa namanya tuh penghasilan tetap gitu kan ya, biar kita tuh bisa buat bayar. Karena kalau misalnya hutang gak dibayar ya pasti ada kejadian kayak gini gitu kan. Kan kalau udah gini kan jadi gak enak juga gak sih insan muda gitu kan. Kayak rumah kita hilang, terus juga hutang kita terus juga BI checking kita kena juga karena gak dibayar hutangnya. Jadi emang kita kalau misalnya mau ambil cicilan harus lebih bijak lagi sih ya. Jangan sampai kamu ngambil cicilan gitu kan ya, tapi kamu tuh kayak belum ada plan kedepannya tuh kayak bakal kayak gimana keuangan kamu tuh gitu kan ya. Belum ada penghasilan tetap, itu disaranin jangan deh, jangan ambil cicilan dulu insan muda ya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: dan
1: iya, Senja Sudut Kota. Jujur lah, lagu ini tuh kayak bener-bener enak banget gak sih gitu kan, buat dengerin di siang hari kayak gini gitu kan. Kayak bukan lagu yang terlalu upbeat banget, tapi bukan lagu yang slow juga gitu. Jadi kayak enak aja gitu dengernya gak sih, insan muda. Senja Sudut Kota yang pernah viral gak sih ini tuh lagunya. Ngomongin soal viral nih, insan muda, kita juga di sini lagi bahas berita-berita yang lagi viral nih. Dan tadi kan kita udah bahas gitu kan ya, berita-berita viral yang ada di luar Sukabumi. Nah sekarang tuh ada juga loh ternyata yang di Sukabumi tuh lagi viral juga. Yang dimana nih insan muda ya, ini tuh ada salah satu oknum sih ya, oknum wartawan nih, yang dimana dia tuh ngamuk dan juga rampas HP guru di Sukabumi. Diduganya tuh nih, karena katanya gara-gara gak dikasih uang 100.000 rupiah. Buat apa tuh? Nasi dugaan pemerasan dan intimidasi yang dilakukan pria bernama Agus yang mengaku dari media lokal membuat resah nih pihak SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Dan insiden tuh bermula saat pelaku tuh menagih uang langganan ya, bulanan sebesar 100.000 rupiah untuk jatah September pada Senin 31 Agustus kemarin banget, insan muda. Karena emang dana bos tuh belum cair gitu kan. Pelaku tuh emosi membentak Kepsek Siti Julaiha hingga berupaya melakukan pemukulan dan juga merampas HP milik guru atau namanya tuh Hendriani ya, yang merekam aksinya. Nah Kepsek juga nih mengungkapkan pelaku juga sering meminta uang di luar iuran bulanan nih untuk keperluan pribadi seperti haul hingga perhiasan anak. Pihak sekolah tuh emang kini tuh resmi melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sukaraja Polres Sukabumi Kota nih insan muda. Dan itu udah ada update terbarunya juga nih di hari ini nih insan muda ya, yang dimana nih katanya oknum wartawan yang ngamuk ini tuh udah dites urin dan hasilnya tuh positif psikotropika ini insan muda. Jadi emang Polsek Sukaraja tuh kayak bergerak cepat juga gitu kan, mengamankan seorang oknum yang mengaku jurnalis ini gitu kan, usai melakukan aksi intimidasi lah gitu kan.

ternyata gitu kan ya. Ini positif zat psikotropika juga gitu kan nih, insan muda. Dan sementara itu juga nih ya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI ya, Korda Sukabumi juga mengutuk keras ya aksi pemerasan dan juga premanisme berkedok jurnalis tersebut. Serta mendukung juga penuh aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku secara profesional. Aduh, lagian sih ya, itu kayak benar-benar aku juga ngeliat videonya kayak sengamuk itu sih, kayak perkara gak dikasih uang 100 ribu gitu kan ya. Ya katanya jatah bulanan sih ya. Tapi ya FYI nih insan muda ya, gak semua wartawan tuh kayak gini, ini tuh cuma oknum-oknum tertentu aja gitu kan. Jadi kita tuh kayak harus lebih hati-hati juga gitu kan, harus lebih cek lagi dia tuh apakah beneran wartawan atau kayak cuma oknum aja sih gitu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva nih ya, tentunya di acara FYP For Your Page. Dan tadi kita udah bahas gitu kan ya, berita yang lagi viral gitu kan di luar kota, terus juga di Sukabumi gitu kan, kita baru aja bahas. Dan sekarang kita bakalan bahas nih ya ke kota sebelah nih, yaitu Cianjur nih Insan Muda. Ya di mana nih, itu ada kejadian yang viral gitu kan, ada aksi ekstrim ya warga kampung Cidamar, Desa Kartajadi, Kecamatan Cidaun, Cianjur dalam menyambut hari kemerdekaan tuh viral di media sosial nih Insan Muda. Pasalnya nih warga tuh menggelar ngubek ikan sambil mendirikan panggung dangdut ya di dasar sungai Cidamar yang surut gitu kan. Aduh, ini emang udah bingung mau tempatnya di mana atau emang pengen berbeda nih tempatnya nih ya. Dan di sini juga Camat Cidaun ya, yaitu Gagan Rusganda juga mengatakan kegiatan tersebut tuh emang rutin digelar warga Cidamar untuk menyambut HUT RI. Oh, jadi emang udah ini ya, udah rutin gitu kan Insan Muda. Jadi emang setiap tahunnya tuh emang ada terus gitu kan ya. Dan menurutnya nih, jika di bulan Agustus memasuki kemarau dan debit air sungai Cidamar menyusut, emang warga tuh memanfaatkan kubangan yang tersisa untuk ditanami ikan, dan nantinya warga berburu ikan dengan tangan kosong katanya. Jadi emang kayak mereka tuh setiap tahunnya tuh ngubek ikan gitu kan ya di kubangan yang ada. Tapi emang kalau debit sungai tinggi dan deras juga sih emang gak akan ada kegiatan tersebut gitu kan. Jadi itu tuh kayak kegiatannya kalau emang lagi surut aja. Ya iyalah ya, kali kalau misalnya lagi deras mah kayaknya jadi bahaya gak sih Insan Muda. Tapi ini lucu sih ya, karena kayak aku kayaknya baru nemuin deh. Kayak langsung di sungai gitu kan sambil dangdutan. Aduh, ada-ada aja sih ya. Tapi ya untungnya lagi surut juga. Ya jadi emang pastinya ini ada keamanannya juga. Gak yang tiba-tiba langsung jadi gelar di situ, enggak dong ya. Pasti ada pengamanannya juga pastinya. Oke deh, dan di sini juga Shiva ada info tambahan juga nih buat kamu gitu kan. Tahu gak sih kalau misalnya setiap lagu tuh kayak ada lagu yang ngingetin kita tuh ke seseorang gitu kan. Ada lirik yang membawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan, dan juga ada malam yang bakalan membuat semua cerita tuh hidup kembali nih Insan Muda. Nah, 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi itu akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nova. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

Oke, insomu udah gak kerasa banget nih, udah di penghujung acara aja. Shiva temenin kamu di acara FYP for your page-nya. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siangnya sampai dengan jam 2 siangnya. Dan sorry juga ya kalau misalnya ada salah kata sama Shiva tadi mengudara. Abis ini bakal ada Kevin yang bakal temenin kamu di acara NBS Daily Top 30. Jadi kamu wajib banget buat stay tune ya. Apalagi buat kamu yang penasaran banget sama chart hariannya. Ya, stay tune aja nanti di jam 2-nya bareng Kevin. Oke, dan di sini Shiva bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: feel like I'm home. Indonesia hits playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 Base FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Hari Today. Dan kembali mengudara aku Kevin Pratama yang temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Base Chart Showington. Dan yang dimana yang sama udah aku di sini bakalan puterin 30 chart terpanasnya edisi 1 September yang sama udah hari pertama di bulan September. Cie, udah September lagi aja nih sama udah. Akhir tahun jadi kerasa semakin dekat ya, soalnya udah ada bulan berbernya. September, Oktober, November, Desember. Dan di sini kami bakalan preview dulu sebelum kita masuk di track puncak. Yang pasti kita bakalan hitung dari 30 dulu nih ya Samuda. Di urutan ke-30 sebagai new entry kita yang pertama ada Wesley Songnya dari One Republic with Pay That Toll. Dan ini yang Samuda preview untuk kamu.

Lagu Tipe Kayak Gitu enak banget kalau misalkan didengerin lagi berkendara keliling-keliling kota Samuda, iya gak sih? Dan ngomongin soal payday toll sendiri, Samuda selewat kayak ya udah berarti artinya bayar toll gitu. Nggak salah sih, tapi ini metafora aja sebenarnya ya Samuda. Jadi frasa payday toll atau ngebayar toll atau tarif itu digambarkan sebagai metafora bahwa setiap tindakan, kesalahan atau jalan yang kita pilih itu pasti ada harga atau akibat yang harus dibayar lunas. Jadi apapun yang kita terjadi, Samuda itu bakalan menimbulkan sesuatu hal di kemudian harinya. Misalnya kamu melakukan apa ya, kesalahan gitu yang Samuda, sampai dia tuh pergi dari hidup kamu, dan ya karma yang diambilnya itu adalah nanti kamu bakal ngerasa kehilangan dia yang Samuda after dia pergi. Atau mungkin kamu salah ngambil jurusan nih Samuda, salah ngambil jalan jurusan angkot yang misalnya kamu seharusnya nggak terhubung ke dunia-dunia gelap Samuda, ke hal-hal yang dilarang, kenakalan remaja, tapi kamu nggak sengaja masuk di sana. Ya, nanti bakalan ada hal yang bisa kamu tuai di kemudian hari. Jadi, apa yang kamu tabur itu nanti bakal kamu tuai. Jadi, kurang lebihnya seperti itulah yang Samuda, pay that all. Pastinya itu harus dibayar, ya. Tapi, ada poin yang harus diambil sebagai pelajaran. Lagu itu ngajak insan muda untuk belajar ikhlas gitu. Dan bertanggung jawab juga dalam menerima segala hasil dari keputusan yang telah dibuat di masa lalu. Jadi, harus diterima dengan lapang dada. Dan new entry kita kedua yang sama dari Indolix track-nya dari Mahal ini. Di bawah naungan Hits Record dengan track berjudul Percuma.

Ya, lagu dari Mahal ini Someday yang memperlihatkan sisi emosional seorang yang bertahan cukup lama meskipun hubungan yang dijalani ini tuh gak lagi memberikan ketenangan gitu. Terus kayak ada perasaan kecewa gini lah yang sebenarnya berkembang dari luka yang dipendam juga sampai kesadaran untuk menerima kenyataan gitu loh. Dan lagu ini sebenarnya lumayan ramai juga jadi bahan perbincangan bahkan sebelum Mahal ini itu ngerilis singlenya. Jadi kan ini dirilis di hari Jumat kemarin, sama di akhir September, akhir Agustus. Dan itu banyak banget pro kontra dikarenakan memang lagu Mahal ini yang percuma ini tuh sebelumnya udah dibawakan oleh Anggis Devaki dan juga Betran Peto. Jadi orang-orang tuh menyayangkan kayak Mahal ini kok bisa gitu ngerilis lagu yang sebelumnya itu udah diviralkan oleh Anggis. Dan memang sebenarnya yang nulis Mahal ini juga, cuman orang ngerasa cukup banyak yang menyayangkan aja kalau misalkan Mahal itu ngerilis terlalu cepat gitu dari versi yang Anggis nyanyikan. Tapi ada juga yang pro bahwasanya ya itu hak Mahalin juga. Jadi ada dua versi yang berbeda. Kamu menurut kamu gimana ya semuda? Dan satu lagi yang bakal aku preview ini ada Indolis track-nya lagi dari Pamungkas Isamuda dengan track berjudul Adam.

0: Ya, emang dari lagu Adam sendiri nih, Samudel. FYI lagu ini dirilis yang sama juga dengan Tangga Mahal ini rilis lagu ya, di hari Jumat kemarin, Samuda. Lagu Adam ini menceritakan tentang seseorang yang sedang berusaha meminta maaf gitu loh kepada orang yang dicintainya, karena sadar juga bahwa dirinya itu juga punya kesalahan dalam hubungan mereka. Dan ia mengakui bahwa selama itu ada banyak hal yang enggak ia sadari, ada kesalahan yang terlewat, atau ada perasaan pasangannya yang mungkin enggak ia jaga dengan baik. Nah, permintaan maaf dalam lagu ini tuh kerasa tulus banget karena ia tidak sepenuhnya membela diri. Jadi kayak, aku minta maaf tapi kamu juga sih yang salah. Enggak gitu ya, tapi memang ngerasa kayak ya udah aku salah juga di situ, dan melainkan berani menerima kemarahan dan kekecewaan orang yang kita sayang tadi. Jadi ini lebih fair gak sih kalau hubungan kayak gini tuh? Jadi kalau salah ya udah masing-masing pengakuan dosa, minta maaf gitu. Jangan sampai kayak minta maaf tapi menyalahkan juga. Kayak misalkan yuk semuanya gak salah aku, kamu sih duluan yang gatal. Gak gitu, itu nantinya bakalan jadi lebih retak lagi hubungannya. Tapi ada hal unik lain yang Samudra, karena memang di sisi lain lagu ini juga tuh menjelaskan bahwa diamnya sang tokoh ini bukan berarti ia gak peduli. Ada banyak hal yang sebenarnya ia rasakan tetapi gak mampu aja atau gak berani ia ungkapkan gitu dalam bagian di bridge-nya itu. Ia bahkan mengatakan bahwa itu sengaja memendam sesuatu karena takut aja sih kalau ungkapnya itu justru akan semakin menyakiti orang yang dicintainya. Jadi kayak ya udahlah, mending diem aja, seakan-akan kalah gitu, padahal enggak, memang enggak pengen berakhir aja hubungannya. Dan sementara aku bakal puterin dulu semua track lengkapnya di sini, nanti kita bakalan lanjut untuk preview track-track selanjutnya. So stay tune only one 92.3.
1: You and three for this week. People

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65,

Sukabumi dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 NBS FM, suka bumi number one hits music station. Dan kamu masih aku temani ini sama di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Charts Showing on. Dan sekarang udah jam 14.53 dan hari udah agak gelap juga. Semoga ada hujan atau enggaknya, tapi roman-romannya hujan sih semoga. Kalaupun hujan itu bukan jadi masalah, yang semoga justru berkah juga. Apalagi kalau misalnya hujan bisa turun di tempat-tempat yang sedang kebakaran hutan, itu sangat berkah sekali ya kan. Yang penting kita bawa jas hujan aja, bawa payung dan juga ya amunisi anti hujan lainnya yang semoga, biar kita tetap bisa beraktivitas di bawah rintiknya hujan. Oke, dan lanjut Insomnia The Gaming bakalan preview kembali untuk track terpanas di minggu ininya, number 17 for this week, Just Lucy Jemari.

Dan ceritanya dari Juicy Lucy Jemari ini, Samudra punya makna tentang seseorang yang ngerasa kecewa gitu loh, karena hanya diberi harapan palsu dan janji-janji manis aja. Lewat apa? Lewat jemari ya, lewat pesan teks gitu loh, tanpa adanya bukti nyata atau tindakan yang pasti gitu loh. Kayak I love you so much, I love you more, now and forever. Padahal mah sebenarnya mah itu jari-jari aja yang menulis, hatinya enggak. Sakit banget kalau cuman lewat jemari aja ya, Samudra. Dan pokoknya jemari ini juga panggilan dari fans Juicy Lucy loh. Dan emang sih kalau udah terjebak dengan hubungan yang gak pasti itu rasanya menyebalkan gak sih, Samudra? Antara kita tuh dicintai atau enggak sih sebenarnya, Samudra? Dan ini merupakan sebuah dilema yang cukup besar. Apakah kamu ada di fase seperti ini, Samudra? Mudah-mudahan kalau ada di fase ini segera keluar dan bisa mendapatkan hubungan yang sehat ya. Dan satu trik di belakangnya dari Juicy Lucy, ada triknya dari Rahim Laude, pada hati yang baik.

Iya. Pada hati yang mana yang semuanya dari Raim Laude. Lagu yang enak kayaknya kalau didengerin di pinggir pantai sambil nikmatin suasana pantai yang sepoi-sepoi dengan angin pantainya. Oh. Atau mungkin buat insan muda yang sedang berkendara keliling-keliling kota sambil menikmati senja di sudut kota. Ini tuh lagu yang menurut aku tuh paling recommended, karena memang lagu ini tuh kayaknya emang sudah kawin dengan senja ya. Beneran sih enak gitu ya samuda. Dan maknanya juga ini dalam banget loh samuda. Ini ada frasa pilih jatuh pada hati yang mana ya. Dimana kita tuh sebagai manusia, kita tuh gak bisa memilih pada hati yang mana kita bakalan berlabuh samuda. Ya meskipun terasa seperti jatuh yang seolah tanpa kuasa gitu, tapi pada akhirnya ya tetap aja ada proses penentuan atau kepada siapa hati kita bakalan dijatuhkan. Kadang-kadang kita tiba-tiba aja jatuh cinta pada teman, mungkin tiba-tiba sama sahabat, sama tetangga, itu kan kita gak bisa menentukan ya. Tapi kalau kita udah terjatuh, kita bisa menentukan gitu kan, apakah hati kita bakalan benar-benar dijatuhkan kepada dia atau masih bisa memilih. Dan itu insan muda pilihan hati itu tuh menuntut kesadaran penuh juga atas konsekuensi dari perasaan yang sedang dijalani. Dan satu terjebaknya dari Raim Laude, number 15 for this week, Ardito Pramono, permainanmu.

Satu tim lagi di Rito Pramono number 14 for this week. Selena Grace with Andy Rianto track yang sempat masuk ke 10 besar di Samudi tapi sekarang ada di posisi 14. Sumpah mati.

Dan tengah ini Selena Grace putri Andi Dianto Sumpah Mati, lagu yang menggambarkan tentang perasaan yang ya kita tuh cinta sama dia sebenarnya, tapi kita sakit terus tiap harinya karena kita disakitin gitu loh semuda. Dan ini ada sebenarnya ada pilihan di sini, apakah kita bakalan pergi ketika hubungan sudah mulai toksik, atau mungkin kita bertahan ya karena cinta tadi. Ya, karena masalahnya di lagu ini POV dari Selin tuh dia tuh kayak tiap lihat dia senyum aja aku jatuh cinta lagi gitu, walaupun udah disakitin. Dan ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan sih kalau menurut aku. Dan kalau dijalanin rasanya bakalan jadi capek juga setiap harinya. Dan satu track duanya dari Selena Grace di urutan ke-13 nya, The Adriana Leaf 2001 kali.

0: Iya, tracknya dari Adrian Halif 2001 kali ini. Lagu yang menurut aku tuh manis ya, sama muda. Tipikal lagu yang kayak kalau didengar tuh ya sweet aja rasanya. Walaupun kita udah 2000 ada apa? Udah ada 2000 masalah. Kayak semuanya masih bisa kita lewatin. Dan ini adalah masalah yang ke-21 kali. Di urutan ke-12 sama muda, lagu yang sama dengan Selena Grace dari Nicky Becker, Petri Andirianto, Sumpah Mati. Dan satu lagi yang bakal aku preview sama di urutan ke-11-nya, ini ada dari Nuna with Rollerblade.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepeda.

little bit. You wanna berdansa, jangan ragu-ragu. Put me in the center. Dan ya, semua dari kita udah preview sampai hitring dari Nuna. Dan itu artinya masih ada 10 countdown lagi yang belum aku preview. Kayaknya aku bakalan puterin dulu track lengkapnya ya, Samuda, biar kamu gak penasaran ya kan dengan potongan-potongannya. Kayak aduh, potongan doang nih, aku pengen track lengkapnya. Oke, Samuda, aku siapin. Tapi sebelumnya aku mau kasih kamu informasi dulu buat Samuda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran aja dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi loh. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Samudah dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Looking only one 92.9 FM, suka Miss number 1 hits music station. Dan yang sama udah kamu masih aku temenin di NBS Daily Top 30 Countdown the best chart contohnya. Dan ini udah jam 15.31 dan kita masuk yang sama udah di urutan ke 7. And this is number 7 for this week, Ronnie Parulian yang sama udah Walls Akhir Zaman. Dan in depth reviewnya untuk kamu.

Dan satu terimbangnya dari Roni Padulian, kita masuk ke history songnya. Dan ini dari Sam Smith, Nisa Muda, yang kalau di chart weekly itu di track pertama, Nisa Muda, untuk minggu kemarin, When He's Gone, EDF reviewnya untuk kamu.

Lagu Sam Smith Is Somebody Man He's Gone yang menceritakan tentang ruang hampa dan keningan yang muncul setelah sebuah pertengkaran hebat dalam sebuah relationship. Pernah gak sih kamu tuh beneran bertengkar hebat banget di masa muda sama pasangan kamu? After itu kamu ngerasa kosong aja gitu, kayak ngerasa kayak aduh apakah aku terlalu berlebihan bersama dia dengan emosi yang diutarakan masa muda. Dan lagu itu juga gambarin momen saat debu pertengkaran ini udah mulai mereda ya semoga. Jadi situasinya itu kayak di akhir perangnya Nadine lah ibaratnya. Ruangan menjadi sunyi dan seorangnya tinggal sendirian dalam kebingungan, kayak mikirin arah hubungannya jadi kayak gimana ya setelah bertengkar tadi. Apakah hubungannya makin meretak kah? Atau ada penyelesaian yang lebih baik? Jadi itu jadi bahan pertimbangan juga ya semoga. Sesuai judulnya When Is Gone. Satu terbangnya dari Sam Smith, number 5. Ini ada Indolis Reggae di bawah naungan Universal Music Indonesia, Vanessa Z dengan lagu indahnya berjudul Menjauh.

Lagu yang dimana emang akhir-akhir ini lagu Vanessa Zee ada di track puncak terus ya, di sekitaran 4 besar, 5 besar yang sama muda. Dan untuk satu track belakangnya dari Vanessa Zee itu unggul ada Fajar Nur di bawah naungan label yang sama dengan track Salah Apa Aku.

Wah, baru bahagia sebentar terus udah dibikin sakit lagi. Samudah, salah apa aku? Ini jadi pertanyaan besar juga mungkin buat kamu dalam hubungan yang bingung. Bingung kayak mau dibawa kemana lagi sih arahnya hubungan ini. Ketika kamu tuh ngerasa udah all out, kamu ngerasa hubungan kamu tuh ngerasa diperjuangin aja sama kamu sendiri, sedangkan dia rasanya tidak ada timbal balik yang sama, dan itu sangat menyakitkan ya samudah. Iya gak sih ketika cinta kita gak setara ya. Wow. Jadi kalau misalkan kamunya udah malas memperjuangin hubungan, ya udah, kayaknya hubungannya selesai juga gak sih samudah. Dan ini kadang jadi pertanyaan juga, emang salah aku apa ya sampai dibikin seperti ini? Ah, sakit banget. Sebenarnya kita nggak salah ya, samudah. Yang salah itu adalah ekspektasi kita aja. Kita berharap hal yang sama juga dari dia ke kita, samudah, timbal balik. Tapi ternyata nggak bisa. Kalau kata aku sih udah, jangan dipikirin nih samudah. Kita bisa mencari orang yang lebih baik lagi, samudah, yang bisa menghargai kita, yang bisa menghargai keberadaan kita. Dan hubungan itu kan dijalanin bareng-bareng ya. Kalau sendiri nanti kamu bakal ketemu sama titik capek. Karena ketika kamu bingung, kamu bingung juga harus mengeluh sama siapa. Dan aku masih ada 3 countdown. Jadi buat semuanya jangan kemana-mana. So, tetap bareng.

We're looking only one 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan kamu masih aku temani di NBS The Little 30 Countdown The Best Charts Showington. Dan kita bakal preview sebuah 3 track puncak di NBS hari ini. Dan di urutan ketiga ini ada Indolistri Samuda dari Tulus dengan di bawah naungan labelnya sendiri Tulus Company, track berjudul Teh Hijau.

Lagu dari Tulus Teh Hijau, lagu yang dimana Esa Muda. Melodinya sebenarnya ringan sih, kayak lagunya catchy juga. Lagu ini tuh nyimpan pesan yang cukup mendalam tentang rasa hampa, kehilangan semangat gitu, hingga proses menerima fase ini sebagai bagian dari perjalanan hidup Esa Muda. Dan lagu Teh Hijau ini tuh mengangkat tema tentang rasa hampa yang biasanya hadir dalam perjalanan hidup seorang Esa Muda. Ya, kadang kita manusia pernah juga dalam keadaan hampa kan, dan terusnya ngegambarin kondisi ketika seseorang tuh ngerasa kehilangan semangat. Sulit banget lah buat nemuin kebahagiaan hingga gak mampu lagi buat buka hati untuk apapun gitu, dan untuk siapapun. Jadi rasanya tuh udah terkunci aja, apalagi sebelumnya memang udah ada pengalaman yang buruk di situ Esa Muda. Jadi ada traumatis gitu. Tapi di sini Tulus juga bilang kayak gak usah sebingung itu, kayak ada Teh Hijau aja di sini, nikmatin Teh Hijau yang kita pegang di tangan, dan itu nggak perlu dipaksa hilang, melainkan kita terima aja sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu loh. Jadi ya udah gitu, toh udah berlalu juga, biarkan apa yang pernah terjadi jadi pelajaran juga, dan waktunya kita nikmatin Teh Hijau yang ada di tangan. Walaupun sebenarnya Teh Hijaunya sendiri itu dibawakan cuma satu kali di lagu ini sama udah, walaupun judulnya Teh Hijau ya. Kalau kebanyakan nanti jadi marketing Teh Hijau sih, bener. Udah paling bener satu kali ya. Satu terimbangnya dari Tulus Esa Muda, ada Indoli Strike di bawah naungan Universal Music Indonesia, Sabrina Leanur. Selesai.

Lagu Sabrina Leandro yang sama dia selesai, yang ngegambarin kisah seseorang yang dia tuh lebih memilih untuk mengakhiri cerita cintanya sendiri. Demi apa? Demi menyembuhkan luka. Dan itu menandakan kedewasaan dalam merelakan. Jadi ada kalanya memang gak semua hal bisa kita paksa untuk terus bersama kita. Semudah layaknya pasir aja, semakin kita genggam, ya semakin jatuh pasirnya semudah, dan semakin menyakitkan juga. Dan lagu Sabrina Leandro selesai ini tuh lagu yang pastinya ngebahas percintaan, dan dia sadar kalaupun bertahan ya ujungnya terluka. Jadi mendingan ya udahlah, kita selesaikan aja di sini daripada saling terus melukai. Mendingan kita sudahi semuanya. Ini sebuah keputusan yang berat pastinya, sedih juga, tapi ya udah gitu kan, lo udah gak bisa dipaksakan, gak usah dipaksakan sama muda. Dan kita masuk di track pertama sebagai track puncak di NBS Daily 1 September ini. And this is number 1, Ronnie Parulian, Februari.

Oke, dan sementara yang sama muda, track pertamanya masih dipegang oleh Roni Parlian berjudul Februari ya. Lagu yang dimana Roni mendapatkan pasangan hatinya lagi setelah sekian lama dia sendirian. Ini POV penyanyinya ya, sudah bukan POV Roni sendiri. I don't know, mungkin ini Roni mengambil pengalaman dari siapa, dari dia sendiri atau teman-temannya atau siapapun itu. Dan yang pasti lagunya ini enak banget sih yang sama muda. Ketika kita memang udah kadang gak percaya sama cinta, udah trust issue gara-gara dulu sering disakitin, hati kita dibikin terluka, cilin. Dan pada akhirnya kita melabuhkan hati kita kembali pada seseorang di bulan Februari, bulan yang terkenal dengan hari Valentine ya, hari kasih sayang. Oke, semoga kamu disayangin juga yang semudah sama pasangannya ya. Kalau udah rasa-rasanya disakitin, mending kamu ikutin lagu kedua tadi dari Sabrina Leonor yang selesai. Kalau kamu emang gak pengen pacaran, ya udah berarti kamu ikutin lagu yang tadi ada di urutan ketiga, lagu Tulus Insan Muda. Kayak nikmatin rasa sendirinya dulu Insan Muda, me time bersama diri dan teh hijau. Ya pasti hidup itu adalah pilihan dan kamu berhak menentukan. Dan Kevin juga di sini Insan Muda ucapin thanks for all buat kamu yang udah stay tune. Insan Muda udah mau jam 4 sore, udah selesai aku di sini. And thanks to all music label, sorry to say kalau disalah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Semoga kamu sehat selalu ya. See you next time and bye-bye.

Miliki only one 92.9 BSM FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore semuda. Dan kembali mudara aku Kevin Pratama yang temenin kamu di sore harinya Insan Muda ya. Dengan diawalin lagu Hong, wah rasanya sore harinya jadi semangat ya, semangat buat pulang apalagi cila. Kalau udah ngomongin pulang mah semangat terus gak sih? Tapi hati-hati di jalan ya Samuda ya, karena kalau misalkan udah bubaran kayak gini tuh jalannya agak macet juga ya Samuda. Hati-hati buat untuk selalu jaga emosi ya Samuda, karena takutnya nanti kamu kesel karena jalannya padat. Nanti aku bakal spill ya Samuda, jalan mana aja, jalan mana aja yang padat. Terus lagi untuk informasi traffic lainnya yang mungkin kamu butuhkan di sore ini ya. Untuk info cuacanya ya Samuda, di sore hari ini agak sedikit mendung, cuma memang belum hujan aja. Jadi buat kamu yang mau keluar Samuda, usahain di joknya, di bagasinya ada ini ya, jas hujan atau payungnya mungkin, karena biar aktivitas kita gak terhambat aja ya Samuda. Okay, dan untuk openingnya lagi nih Samuda, gue bakalan puterin tanya dari Katsi with Animal. So stay tune only one 92.3.

We're looking only one 92.9 BS FM Sukabumi number one hits music station. Dan di sini sama ada Kevin, masih temenin kamu di prime time. Sekarang udah jam 16.36 menit. Hati-hati buat kamu yang sedang berkendara, yang sama muda, utamakan keselamatan saat di jalan ya. Terjebak macet itu hal biasa, asal jangan terjebak masa lalu ice atau terjebak friendzone, itu lebih sakit lagi sih sama muda. Ngomongin soal kemacetan, ini kita bakalan bahas untuk wilayah Sukabumi. Dan kita bakalan ambil titik macet yang menurut aku lumayan, itu di sekitaran Jalan Ahmad Yani ya. Itu dimulai dari perempatan Jalan Stasiun Timur Jenderal Jaksa Ahmad Yani. Itu ada sedikit kemacetan yang sama, karena memang Ahmad Yani ini tuh adalah daerah yang lumayan sibuk ya. Jadi buat kamu yang melewati Ahmad Yani, terlebih lagi di depan City Mall, ini ada sedikit kemacetan juga, pemadatan ya. Kalau soal macet Sukabumi kayaknya nggak terlalu parah juga. Cuman memang di beberapa ruas itu dominan, seperti daerah Cibadak juga atau Ciawul nih. Kita lihat di samudera untuk jalan Ciawul atau jalan Nasional 3, jalan RA Kosasi juga bisa dibilang ini mulai dari belokan pintu Heknya aja udah macet, udah pemadatan nih samudera. Pemadatan cukup panjang ya samuda, putus nyambung. Dan paling parah itu di jalan Pangkalan Kibodas. Nah ini beneran macet ya samuda, sampai ke jalan Caul Pasir ya, pertigaan Caul Pasir masih macet. Terus pemadatan juga masih berlangsung seudahnya, dan nanti berakhir di jalan Ciawul Baru atau sekitaran Semanti. Ini macetnya dua arah ya, jadi arah Sukaraja maupun arah sebaliknya. Jadi buat kamu yang melewati jalan RA Kosasi sama dari jalan Ciawul, ini ada kemacetan dan juga pemadatan. Jadi harus lebih sabar lagi ya samuda. Terus after itu, after rumah sakit Puskesmas Sukabumi tadi, aman ya samuda, kamu bakalan ketemu pemadatan lagi itu di tanjakan ini samuda, Jalan Subang Jaya ya, pertigaan Jalan Subang Jaya sampai ke pertigaan Jalan Ciandam. Setelah itu aman ya samuda, tidak ada kemacetan yang berarti. Dan kamu bakalan ketemu dengan kemacetan yang cukup panjang itu di pertigaan Jalan Pembangunan Selakaso. Nah biasanya ya samuda, mobil besar yang keluar dari Jalan Pembangunan menuju arah Sukaraja. Dan ini macetnya lumayan panjang ya samuda. Kalau kita lihat di jalan pembangunan yang sendiri itu dimulai dari STKIP Bina Mutiara Sukabumi.

dan sampai keluar di jalan Era Kosasi. Terus lanjut lagi nih Samuda, jalan Gua Parahnya juga ada pemadatan. Nah, untuk jalan nasionalnya ini berakhir untuk kemacetannya itu di sekitaran Hermina Sukabumi. Nah, setelah itu lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya nih, dari Sukaraja menuju arah kota, itu lebih panjang lagi untuk titik macetnya itu di PLN ULP Sukaraja. Jadi mulai dari sini udah macet nih Samuda, dan berakhir di jalan pembangunan tadi nih Samuda, ketika mobil-mobil udah pada nyebrang kayaknya ya. Oke, dan sementara itu aku bakalan spill sampai sini dulu. Next mungkin kita bakalan spill daerah lainnya. Sementara aku bakalan cut lagi dengan beberapa track buat kamu yang mau say hi juga, masih aku tungguin di fanpage Instagram atau via WhatsApp. So, stay tuned.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya, ternyata dari payung teduh yang semudah menuju senja. Walaupun sebenarnya sore harinya aku lihat-lihat tidak terlihat ada senja di ujung kota ya, semudah. Tidak ada sunset, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting suasananya tetap nyaman ya, semudah ya. Kota kecil penuh cerita. Dan ngomongin soal toko HP di kota kecil ini ada toko handphone yang menurut aku terekomendasi banget buat kamu datengin nih. Barangkali buat semudah yang lagi cari HP baru. Ini ada si Mastel, solusi buat insa muda yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD buat kamu yang mager buat keluar bisa juga. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu juga, pelayanannya tuh ramah banget. Buat insan muda, segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputar smartphone Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 Base FM, Sukumis number one hits music station. Dan Assalamualaikum, masih aku temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 18.35 menit ya di sore harinya kamu. Dan kali ini informasinya bakalan aku sampaikan itu yang soal kebakaran hutan ya. Akhir-akhir ini samudera banyak banget nih karhutla-karhutla yang terjadi di berbagai tempat ya. Dan ini juga yang samudera ada pembakaran lahan juga nih. Luasnya cukup gede yang samudera, yaitu 5 hektar. 5 hektar lahan di Taman Jaya Sukabumi itu terbakar ya, diduga ulah oknum yang gak bertanggung jawab gitu loh yang samudera. Nah, kebakaran ini menghanguskan sekitar 5 hektar kebun dan lahan alang-alang yang sudah di kampung Cigawak RT 4 RW 1 Desa Taman Jaya Kecamatan Cimas Kabupaten Sukabumi di hari ini sama dia tadi siang. Dan Bapak Camat Cimas Bobi Prihardi Gumulya itu mengatakan laporan kebakaran ini diterima sekitaran jam 12.40 waktu Indonesia Barat, dan petugas gabungan kemudian langsung menuju lokasi dan tiba sekitaran 10 menit kemudian ya. Nah, penanganan kebakaran melibatkan sejumlah unsur juga, diantaranya pos pemadam kebakaran atau damkar Cimas ya, petugas penanggulangan bencana kecamatan atau P2BK Kasitranti bersama anggota Satpol PP Kecamatan Cimas juga, personel Polsek Cimas serta warga Desa Taman Jaya. Dan menurut Pak Bobi sendiri nih, proses pemadaman ini sempat terkendala juga karena minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Akibatnya petugas harus mengambil pasokan air dari bendungan Sungai Celetuh yang jaraknya itu memang cukup jauh juga dari titik api ya samuda. Tapi ya mau gak mau karena memang takutnya makin meluas. Dan berdasarkan hasil pemantauan sementara di lapangan, kebakaran ini diduga dipicu oleh ulah orang yang gak bertanggung jawab gitu. Meskipun demikian, penyebab pasti kebakaran ini masih memerlukan pendalaman yang lebih lanjut juga ya samuda. Dan pada akhirnya berkat kerjasama petugas gabungan dan masyarakat, kobaran api lewat 53 waktu Indonesia Barat, sekitaran jam 2 jam ya samuda ya untuk waktu pemadamannya. Dan dipastikan juga kondisi lokasi saat ini udah aman dan terkendali. Petugas juga itu melakukan pemantauan guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala ya samuda, karena ini takutnya makin meluas juga, ditambah kan lagi di musim kemarau kita ya samuda, yang sulit air, ditambah lagi ada daunan yang kering dan lebih gampang lagi ya samuda untuk terbakar. Terus juga di sini dihimbau untuk warga diminta untuk nggak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api di sekitaran kebun maupun lahan terbuka agar penanganan ini dapat dilakukan lebih cepat dan kebakaran tidak meluas. Oke, itu dia untuk informasinya. Memang akhir-akhir ini agak sedikit ngeri ya samuda ngelihat kebakaran di mana-mana, samuda, hutan, lahan yang itu berpotensi menimbulkan polusi juga samuda untuk udara. Oke, dan di sini Kevin masih temenin kamu, masih ada beberapa menit lagi. Jadi buat yang semuanya jangan pindahin frekuensinya kamu ya. So, station only one night 2.3. Dan informasi tadi aku kutip dari laman sukabumiupdate.com.

We're looking only one 92.9 Bias FM, Sukabumi number one hits music station, dan insan muda di prime time. Dan di sini Kevin yang bertugas harus undur pamit karena udah di penghujung acara Insan Muda. Thanks for all your stay tune and sorry to say kalau aku udah salah kata ya selama mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu di malam ini Insan Muda. Dan abis ini kamu bakalan ditemenin barengan Haidar ya di acara relasi. See you next time and bye-bye.

Native.3 Best FM Sekamis number 1 Hits Music Station. Halo Insan Muda, selamat siang. Aduh, siang gak tuh, malam dong. Di malam harinya Insan Muda ketemu lagi bareng Hai Ida dan teman kamu. Selamat 2 jam ke depan di acara Relasi Request Lagu Sini. Ya, karena emang di malam harinya Insan Muda cuacanya tuh panas banget, tapi serasa kayak siang hari gak sih? Emang di Sukabumi tuh cuacanya lagi panas banget. Insan Muda udah berapa hari kebelakang masih aja belum diguyur hujan nih. Waduh. Semoga nih Insan Muda ya, di rumah kamu ataupun juga di tempat kerja kamu, air tuh masih aman, masih tercukupi Insan Muda ya, kebutuhan air. Karena air tuh penting banget Insan Muda. Dan by the way ya, di Relasi kau bisa banget request lagu favoritnya di Facebook, di Instagram, ataupun juga di nomor teleponnya 3081514923923. Jadi kau bisa banget request lagu favoritnya sampai di jam 9 malam bareng Haidaran. Tapi sebelum Haidar bacain requestan-requestan kamu, ada love story dari Taylor Swift. Soalnya dia lagunya untuk kamu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.
2: Indonesia hits playlist on NBS Radio.

0: Okay, selamat datang masih bareng Haida dan teman kamu di malam harinya di acara relasi request lagu sini. Dan sementara waktu udah nunjukin nih jam 7:30 nih insan muda ya. Yang dimana berarti udah saatnya Haidar bacakan requestan lagu-lagu favorit kamu nih insan muda. Sambil menemani kamu yang dalam perjalanan ataupun juga yang lagi di rumah ya, sambil makan malam juga nih. Dan oke, langsung kita ke instastory Instagram dulu aja kali ya. Kali ini ada siapa nih di instastory Instagramnya? Okay, di sini diawali dari Afif nih katanya selamat malam, malam kembali pengen diputerin lagu Pamungkas yang One Only. Terima kasih dan salam-salamnya buat teman-teman aja. Okay, Pamungkas One Only siap, udah ya siapin di track pertama ya untuk Bang Afif. Dan nextnya ada Wa_Gano. Yang kata di sini Wa Gano pengen feat Sabersar yang judulnya tuh bukan lagu Valentine. Oke, ya man. Dan sekarang kita bakal beralih ke ini ya, Facebook. Kan kalau tadi Instagram, sekarang ke Facebook nih insan muda. Coba di Facebooknya Haidar lihat dulu kali ya, di sini udah ada siapa aja nih. Okay, di sini kalau di Facebook di awal dari Kadumayanti. Selamat malam Bang Haidar, absen warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Halo Kadumayanti ya, malam juga. Dan ada Aminah hadir dari Caringin. Ada Eli Agustin juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Haidar, pekorongan Sukurono Sidoharjo hadir dari Wong Jowo ya. Kelly, okay, Kelly. Dan nextnya di sini ada Joka Fitri Ariati Fitri. Fitri Imut dari Cikaret pengen request lagunya Goliat. Masih di sini, masih denganmu. Kalau enggak batas senja aja, kita usahakan lagi. Dan seperti biasa, sang spesialnya nih buat anakku tercinta dan paling spesial buat sang suami Bowel, A. Rewin Ijam, dan buat Aidar, makasih. Oke. Batas senja kali ya, karena yang pertama lagunya belum masuk nih. Batas senja, kita usahakan lagi. Dan ternyata ada telepon, kita langsung sapa nih. Halo. Halo.
1: Halo juga.
0: Relasi.
1: Makin asik.
0: Halo Kak Ajeng, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kurang baik ya Kak.
0: Kenapa? Kurang baik?
1: Kurang baik.
0: Waduh, kenapa Kak Ajeng?
1: Ah, seperti biasa wanya.
0: Waduh, lagi kurang sehat. Aduh, cepat sembuh deh ya Kak Ajeng. Markas lagu apa nih Kak Ajeng?
1: Pengen cantik ah.
0: Cantik, boleh. Salam-salamnya buat siapa nih Kak Ajeng?
1: Buat semuanya aja. Sayangnya. Buat anak sama semua.
0: Asik, siap Kak
1: Ajeng. Buat yang tugas semangat terus yang kesehatannya.
0: Oke, Kak Ajeng. Ah, betul. Iya, betul sekali. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ajeng ya, yang always slow telepon di relasi. Dan katanya pengen Tiara Andini featuring Archi Widianto yang cantik. Berarti udah ada 4 tracking sama dia. Ada Pamungkas, Firsa Besari dan Batas Senja, dan juga Tiara Andini. Dan langsung aja Haidar awal dari Pamungkas, One Only.
2: Hello, how are you?

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, pusat.

0: Halo Insa Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masa solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masa Tuker Handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya. Si Masal juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masal. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanan juga ramah banget. Ya, segera kunjungi si Masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masal. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-2162-1621. Senangnya belanja di si Masal.
1: Radio paling muda dan hits di Sukabumi.

Oke, sama dengan masih bareng Haidar yang temen kamu di acara rahasia request lagu sini. Dan waktu udah nunjukin di jam 20 lebih 9 menit atau di jam 8 malam nih insan muda ya. Dan gimana nih insan muda malam hari kamu? Apa kamu ada yang lembur nih di malam harinya insan muda ya? Sambil kamu lembur, kamu bisa banget juga request lagu favoritnya biar kamu semakin semangat di malam harinya ya insan muda bekerjanya. Tapi insan muda sebelumnya bacain requestan lagi nih, ada informasi juga yang dimana nih. Kabar gembira untuk kita semua. Ini mungkin buat kamu yang mengikuti Insa Muda ya, Heart to Heart dari Carmen Insa Muda yang main ke KBRI dapat apresiasi dan pesan dari Dubes Insa Muda. Carmen Heart to Heart mendapatkan apresiasi dari Data Besar Republik Indonesia untuk Soul Cece Herawan atas kerja keras dan juga berbagai capaian yang raihnya sebagai idol K-pop asal Indonesia. Nah, apresiasi tersebut disampaikan saat Carmen mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Seoul, Korea Selatan pada 24 Agustus 2026. Nah, idol bernama lengkap Nyoman Ayu Carmenita itu resmi debut sebagai anggota girl group K-pop Hearts to Hearts pada 24 Februari 2025. Ia tercatat sebagai idol asal Indonesia yang pertama berada di bawah naungan SM Entertainment. Nah, dalam kesempatan tersebut, Cecep turut menyampaikan pesan kepada Carmen untuk terus berkarya dan membawa nama baik Indonesia selama berkarir di Korea Selatan. Wow. Nah, dan unggahan tersebut insya Allah muncul setelah KBRI Seoul sebelumnya turut mengapresiasi capaian Carmen di World Dream Award 2026 karena Carmen memenangkan kategori Female Solo Popularity Award dalam ajang yang digelar di Kintex Exhibition Center 2 Goyang, Korea Selatan pada hari Kamis, tepatnya di 27 Agustus lalu. Nah, penghargaan yang diberikan berdasarkan voting penggemar itu menjadikan Carmen sebagai perempuan Asia Tenggara pertama yang memenangkan Female Solo Popularity Award. Ia juga tercatat sebagai idol K-pop generasi kelima pertama yang meraih penghargaan tersebut. Wow, kita bangga banget gak sih sebagai warga Indonesia gitu, ada salah satu dari kita yang memenangkan awards yang bergengsi sama dia. Carmen itu berhasil mengalahkan sejumlah nama besar. Kategorinya tuh diantaranya kayak Jisoo Blackpink, Won Hee Ailey gitu kan. Wow, kita harus bangga sebagai warga Indonesia di Insan Muda ya. Dan by the way, kita juga bakal puterin juga kali ya lagu dari Heart to Heart salah satunya. Dan Haidar bakal pilih lagu ini kali ya, apa ya Heart to Heart yang judulnya Blue Moon kali ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke seri request Insan Muda. Ke Facebook ada Abah Waisel Sampalangan dari Ganjal Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar, malam kembali. Selamat bertugas sampai tuntas dan salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dan beraktivitas. Amin. Terima kasih. Dan juga ada Bang Bobo ya, katanya relasi request lagu sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haidar Ali Bashir, hadir aja. Oke, itu dia dari Kang Bobo ya. Kang Bobo yang udah gak bobo karena udah bangun nih, udah ngomen. Oke, dan di nextnya, di atasnya Bang Bobo ada Bang Asep Saipudin yang katanya, malam Kak Haidar, malam kembali merekas lagunya Olivia Dean yang Swayze. Spesialnya buat Kak Haidar, selamat tugas sampai tuntas. Dan salam-salamnya buat semuanya aja juga nih. Oke. Dan di sini ada Jakarta Mimpirgo, Wonogiri Medan hadir. Tadi tuh lagunya Swayze dari Olivia Dean. Oke, aman. Dan juga Instagram ya Insan Muda. Di sini di sosial Instagram ada Bang Rizky yang katanya pengen request lagunya Teh Hijau aja dari Tulus. Oke, Tulus Teh Hijau. Dan di nextnya ini Insan Muda ada dari, bentar, kita cek dulu. Ah, ini dia, ada dari Himzandara ya, katanya selamat malam Bang, malam juga pengen bernadia aja yang rebun jauh. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Oke. Dan by the way, Insan Muda mungkin buat kamu yang lagi cari HP baru ya, tenang aja, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu bisa tukar tambah, bisa juga cicilan, dan bisa juga kamu cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa.
Nesi Masal atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masal juga ada aksesorisnya. Dan si Masal juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel, si TV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Nah, ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram.

juga TikTok Si Mastil. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Si Mastil.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

92.3 Best FM, Skull Miss number 1 Hits Music Station. Oke, sama nampak lagi bareng Haidar yang temen kamu udah relasi request lagu sini. Dan sementara waktu menunjukkan di jam 20.38 menit insan muda ya. Dan langsung aja Haidar tanpa berbasa-basi, kita lanjut ke baca request. Di sini Haidar buka di sosial Instagram kembali karena Facebook udah Haidar semua bacain ya. Di sini untuk di instastorynya ada Kawawat underscore H. Malam Kak Haidar, malam juga Kawawat. Request lagunya pengen Februari dari Roni Parulian. Makasih Kak Haidar, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke. Roni Parulian Februari ya. Boleh Haidar siapin di track pertama deh. Dan nextnya di sini ada juga dari In Ed Blue One. Pengen Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih, sama-sama. Dan di selanjutnya di sini ada juga dari Ardilais ya, katanya pengen The Marlos yang judulnya Nona. Dan kita lihat lagi di sini ada dari Yeni Ed Lindawati, pengen lagunya Juicy Lucy Lampu Kuning. Tapi ngomongin soal Juicy Lucy, insan muda ya, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Isana Foundation, Broken Vessels Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta.

Oke, Samurna gak gersah banget ya, udah di pengunjung acara aja Haidar temen kamu di malam harinya. Dan berarti udah waktunya Haidar pamit. Dan tapi Insa Muda ya, Haidar bakal balik lagi di acara dating nanti. Tapi gak sendirian, bakal ada Abi juga yang temen kamu di acara dating nanti. Jadi apa sih kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio. Dan di sini Haidar yang sekarang bertugas pamit undur diri. See you next time and

0: 92.3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Okay, Insan Muda ya, balik lagi nih untuk nemenin Insan Muda selama 3 jam ke depan. Kita berdua ada Abi
0: dan juga Haidar, teman kamu udah acara dating dekati aku tanpa ending. Yang pasti kita bakal ngapain aja sih di sini di malam harinya.
1: Kita bakal open sesi curhat cari jodoh dan juga request lagu buat Insan Muda yang sedang mungkin lagi galau, lagi happy, lagi apalah, pokoknya lagi berbunga-bunga juga boleh.
0: Ih, boleh banget ya, kamu sambil request lagu favoritnya juga, mungkin lagu yang mewakili perasaan kamu nih. Dan yang pastinya sebelum kita juga masuk ke curhat, kita bakal juga ada pembahasan yang dimana tentang percintaan juga ya.
1: Betul.
0: Di malam harinya.
1: Oh iya, jangan lupa juga buat yang mau cari jodoh, cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan, dan juga kriteria pasangan kamu kayak gimana.
0: Dan caranya gampang banget, langsung aja di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instastory Instagram, ataupun juga langsung join di live TikToknya di NBS FM Sukabumi.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Bro, dari roman-romannya, lagi galau bener nih.
3: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
1: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
3: Dating? Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio, yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu, dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
3: Oke deh bro, tes info ya. Gue mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada Simaxel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simaxel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simaxel juga ada aksesorisnya. Nah, di Simaxel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di Simaxel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga di sini. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simaxel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simaxel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simaxel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 085721621621. Senangnya belanja di Simaxel. Style.

0: Oke, selamat masih bareng Haidar dan juga
1: Abi ya, di acara dating kali ini kita bahas something lagi.
0: Yaps, kita bakal bahas apa Bi di malam ini, Bi?
1: Ya, mungkin buat insan muda yang apa namanya?
0: Merasa gerat.
1: Ya, sedang gerat lah pokoknya, sedang mengalami juga gitu ya kan. Mungkin kamu ngerasa kayak aduh, kenapa sih tiap berantem gitu kan? Ujung-ujungnya kenapa solusinya tuh malah putus, bukannya memperbaiki masalahnya gitu ya kan. Nasi emang udah jadi bubur, tapi lebih enak ditoppingin gak sih? Jadi fokus sama yang terjadi, bukan menyesali setelahnya gitu ya kan.
0: Betul, jadi masalah sepele tuh tiba-tiba minta putus, masalah ini tiba-tiba minta putus. Nah ini saling terjadi kan, ini mana hubungan ya padahal masalahnya bisa diselesaikan, tapi malah iya minta putus gitu. Ini tuh dalam ini ya, gak hanya satu genre aja, ada dari cowok ataupun juga dari cewek juga gitu kan. Nah hubungan asmara seharusnya menjadi ruang aman untuk bertumbuh gitu kan Bi, betul enggak?
1: Betul.
0: Bukan
1: sekali.
0: Bukan tempat dipenuhi ancaman perpisahan, karena setiap konflik itu pasti ya ada aja gitu kan. Namun pada kenyataannya nih insan muda ya, tapi setidaknya ada banyak orang juga yang menghadapi pasangan yang mudah mengatakan ingin berpisah saat emosi memuncak nih. Jadi karena itu penting banget nih kamu harus paham cara menghadapi pacar yang selalu minta putus tanpa harus kehilangan harga diri maupun kestabilan emosi nih.
1: Betul sekali ya. Jadi insan muda buat punya pasangan gitu ya kan, yang dikit-dikit putus gitu ya kan, kayak nyelesain masalahnya tuh bukannya secara dewasa dan juga berpikiran jernih gitu ya kan, malah gunain emosi, dan juga emosi itu menguasai kamu lah ya istilahnya. Yeah. Itu. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya tuh bikin keputusan ini bisa cuma-cuma, sedangkan orang itu harus dipikir-pikir dulu gitu ya kan. Emang kayak mengambil keputusan ini tuh emang simple gitu ya kan. Yep. Ini keputusan yang nggak boleh diambil secara apa ya, ketika emosi lagi memuncak gitu. Like itu bukan hubungan yang dewasa sebenarnya.
0: Ya, ya betul banget, emang ini hubungan yang dewasa gitu kan, yang dimana ini masih mementingkan ego dibandingkan ya hubungan. Yang
1: padahal
0: ya ego, ya ego ya kita harus dipikirkan, tapi kalau kita selalu memikirkan ego di atas segalanya, mungkin itu sulit banget sih gitu kan. Apalagi ego kamu tuh dikuasai oleh emosi kamu nih. Dan cara yang pertama, anggap kata-katanya itu serius.
1: Iya, iya.
0: Karena emang kesalahan paling umum adalah menganggap ucapan putus hanya sebagai luapan emosi aja, padahal kata-kata memiliki makna dan juga konsekuensi.
1: Iya.
0: Dimana kalau menurut gua tuh kalau ngomong kata putus tuh kayak sakral tuh Bi, omongan yang harusnya gak usah diucapkan gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi ketika pasangan mengatakan ingin pisah, dengarkan dan tanggapi dengan serius. Sikap ini menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri sekaligus juga menghormati apa yang disampaikan pasangan.
1: Betul banget insan budaya ya, kadang emang emosi dia lagi memuncak tuh ya pengen apa ya, lebih ke dia tuh pengen lihat gitu reaksi kamu kayak gimana ya gak sih?
0: Yeah.
1: Jadi apa yang mau kamu lakuin ketika si pasangan kamu tuh minta putus gitu ya kan? Apakah emang bakal let it go atau bakal masih mau memperbaikin, mau berjuang gitu? Nah itu tergantung jawabannya ada di kamu sebenarnya. Tapi ya mungkin kebanyakan kalau udah minta putus kayak udah gitu ya, ngapain dikejar, orang tau dia juga minta putus. Kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ya ada beberapa orang ya emang gak bisa ditebak ya pengen putus tuh apakah emang 100% putus gitu ya kan? Apa enggak? Kadang ya orang bakal luluh lagi gitu ketika udah ketemuan gitu.
0: Ya jelas, betul. Karena emang ada aja banyak orang yang nganggap putus tuh yang ngetes gitu kan.
1: Iya.
0: Padahal ya gak seharusnya kayak gitu dong.
1: Pas serius ya, kena mental, tes mental tuh jadinya.
0: Iya kan waktu diiyain, kok menangis gitu kan.
1: Iya, nyesalkan. Terus yang kedua itu jangan langsung memohon atau memperbaiki situasi ya yang semula. Jadi kalau kayak memohon ngejar-ngejar kayak gitu ya, atau minta maaf berlebihan justru bakal menempatin kamu tuh dalam posisi yang lemah, alias kayak kamu punya value loh. Jadi hubungan yang hubungan yang sehat itu gak dibangun dari rasa takut kehilangan semata ya, tapi kamu harus beri juga ruang emosional supaya situasi itu mereda sebelum mencoba berdiskusi lebih jauh gitu. Jadi kayak kamu jangan minta kayak kamu tuh cuma satu-satunya orang yang bisa nemenin aku atau gimana gitu ya kan. Ini kan jadinya kayak too much ya. Jadi kayak please lah, kamu memohon manusia gitu loh. Kamu kayak begging someone to stay gitu, sedangkan orangnya aja udah gak mau sama kamu. Nah itu jangan langsung kayak berlutut apa gimana gitu. Takutnya kan kamu juga punya value loh, jangan sampai kamu digituin gitu ya kan.
0: karena juga kadang capek juga nggak sih ngenalin orang yang
1: gitu kan. Ya justru better lah insan muda ya, jangan sampai kayak gitu ya, hitung-hitung bagi pengalaman saja ya.
0: Yes. Dan juga di sini ada yang ketiga tuh, pahami bahwa break sering berarti putus gitu kan. Yang dimana, tapi kalau Abi pernah nggak sih hubungannya break gitu, kayak kita break dulu ya, pernah nggak tuh kayak gitu?
1: Kalau break dulu enggak sih,
0: nggak pernah ya.
1: Karena kalau setiap keputusan itu kadang emang lebih ke emang putus dulu aja, nggak kayak kita break dulu ya tanpa kan nyambung lagi. Enggak sih, enggak sih, lebih ke kayak udah break mah break aja gitu.
0: Ya putus putus aja gitu.
1: Iya, jadi enggak.
0: Iya, tapi karena kalau balik atau enggaknya kan enggak ada yang tahu kan.
1: Iya sih.
0: Kalau break ini tuh pasti ada kemungkinan untuk balik lagi gitu kan.
1: Iya, pasti kalau misalnya kayak break dulu gitu ya kan. Iya, itu jatuhnya kayak kalian istirahat aja sih dari chit-chat and chill gitu sama pasangan gitu, kayak relationship-nya. Tapi komunikasinya masih jalan tuh kayak gimana gitu ya kan. Kayaknya enggak bisa deh.
0: Iya, tapi sebetulnya kalau menurut aku tuh break itu kayaknya enggak usah deh gitu kan. Tapi di sini ada banyak pasangan juga yang menggunakan istilah break sebagai jalan tengah. Namun ya, dalam praktiknya juga jeda hubungan kerap menjadi awal perpisahan permanen.
1: Nah, itu.
0: Jadi cara mengubah pandang itu membantu kamu lebih realistis aja dan gak terjebak dalam sebuah semu gitu kan.
1: Iya, jadi kayak kamu lama-lama juga kayak kok perlakuannya beda ya ketika break gitu ya kan. Ya gak sih? Yeah. Karena kan ketika pacaran gak kayak gini. Nah, ntar lama-lama bakal mati rasa yang ada. Ya gak sih?
0: Iya, benar banget. Tapi masih ada beberapa hal yang lainnya juga, tapi kita bakal cut dulu dengan beberapa trik ini yang sama udah di sini ada Radiohead. No surprise.

see you again. Uptown Freak, the remix. Lenny Kravitz.

0: Jadi acara dating sekarang udah di jam 22.32 ya.
1: Yap, yang dimana kita juga belum selesai dengan pembahasan yang dimana kalau pasangan sering minta putus, kita harus menghadapinya seperti apa?
0: Iya, betul sekali. Karena kan orang kadang bingung gitu ya kan.
1: Iya. Atau kita iyain aja, atau kita malah harus kemis-kemis mulu, nahan-nahan mulu, kan capek juga kalau kayak gitu ya.
0: Iya, benar banget ya, insya muda. Dan kita udah bahas ya, ada beberapa cara. Yang pertama itu jangan anggap kata-katanya itu serius ya. Yang kedua tuh jangan sampai langsung memohon atau nge-begging gitu lah. Terus yang ketiga, pahami juga bahwa break itu sering berarti putus gitu ya kan. Nah, yang bakal kita bahas itu tetapkan batasan komunikasi yang jelas ya, insya muda ya. Jadi maksudnya tuh kalau ancaman putus terjadi berulang, kamu tuh berhak menetapkan batasan gitu ya kan, sampaikan dengan tenang bahwa kata-kata tersebut.
1: Iyalah, jelas.
0: Malah ngebuat apa ya?
1: Keadaan ya.
0: Berbuka keadaan yang ada kayaknya.
1: Bukannya menyelesaikan masalah, malah membuat masalah yang baru gitu kan dengan adanya kata putus.
0: Betul
1: dan
0: sekali.
1: Juga pastinya hubungan jadi nggak sehat ya kan?
0: Pasti.
1: Karena kelima ada fokus pada tanggung jawab emosional masing-masing nih sama muda ya. Karena emang setiap individu bertanggung jawab atas cara mereka menyampaikan emosi. Perasaan marah atau kecewa juga memang valid, tapi cara mengungkapnya harus tetap dewasa. Enggak tiba-tiba bener. Putus, kita putus ya, aku mau putus ya. So itu bukan dewasa guys gitu kan. Hubungan yang kuat dibangun melalui komunikasi yang sadar konsekuensi dan dipikirkan secara matang gitu kan.
0: Betul banget. Jadi itu suatu hal yang apa ya, kayak ya betul sakral gitu. Gak boleh kayak dibuat dalam keputusan beberapa detik gitu lagi. Apalagi semalam lah ya. Pas pagi-paginya malah buka berita habis komplek. Ya gak sih, rata-rata kan pada gitu gitu kan. Kalau misalnya pengen putus tuh habis berantem terus besoknya dapat berita gitu ya kan, teks panjang misalnya.
1: Waduh,
0: gitu.
1: Langsung ada cerpen ya Bia.
0: Baca berita.
1: Long teks gitu kan.
0: Baca berita itu.
1: Terus juga nih yang pastinya kamu harus ada evaluasi hubungan nih sama muda ya. Karena ini penting banget ya, entah mungkin setelah adanya perkelahian dalam hubungan atau mungkin ya walaupun lagi adem ayam juga, itu evaluasi dalam hubungan tuh perlu gitu kan, apa yang harus diperbaiki, apa yang dikurangi, yang dilakukan gitu kan.
0: Jadi ya selesaikan masalahnya, jangan sampai diakhiri hubungannya insan muda ya. Kalau bisa terus juga siap menerima konsekuensi nyata insan muda. Dalam banyak kasus ya banyak banget konsekuensi yang dialami itu ya. Terus mengatakan ingin berpisah, mungkin hubungan emang perlu dihentikan atau diperbaiki secara serius gitu ya kan. Karena ya ada beberapa hal gitu ya kan yang emang kamu perlu lihat sejauh ini tuh kayak gimana sih. Apakah emang selama ini emang udah gak bisa gitu lah, nanti gak sih kayak gitu
1: ya. Dan juga pastinya ada beberapa alasan juga kalau orang minta putus mulu tuh gara-gara apa. Yang pertama tuh dia tuh kayak ingin manipulasi emosional gitu kan. Ancaman putus dapat digunakan untuk mengalihkan fokus konflik, yang dimana misalkan dia yang salah, tiba-tiba aku pengen putus atau kita putus aja, jadi si konfliknya tuh yang asalnya permasalahan dia jadi malah tersudut ke konflik putus ini gitu kan. Kayak alih-alih menyelesaikan masalah, pasangan mencoba untuk mendapatkan kendali dengan membuat kamu tuh takut kehilangan hubungan.
0: Iya betul sekali. Dan ada alasan gitu, pikir mereka belum terbentuk secara apa ya namanya ya, kayak dewasa ataupun kayak mereka punya alasan tertentu, entah dari segi apa, aspek apa gitu kan. Nah ini ada beberapa sih kenapa mereka tuh kayak gitu gitu kan. Pertama itu manipulasi emosional gitu ya kan. Jadi kayak ya ancaman putus tuh bisa dipakai buat ngalihin fokus konflik gitu.
1: Tadi itu.
0: Oh iya kayak gitu. Iya sih.
1: Terus, itu gue tadi.
0: Iya, jadi kayak gitu. Jadi yang dimana lebih ke tidak dewasaan juga sih jatuhnya.
1: Terus yang kedua tuh ada apa tuh, Bi?
0: Yang kedua tuh ketidakmatangan emosional kayak gitu. Jadi

0: hubungan yang sehat itu adalah hubungan di mana kedua orang sama-sama memilih untuk tetap tinggal. Jadi bukan karena takut kehilangan, melainkan karena benar-benar pengen bersama.
1: Betul. Ini adalah lagu Tulus dengan lagu berjudul Teh Hijau.

0: Muda itu dia lagu dari Tiran ini, Tulang dan Nadi ya.
1: Betul sekali Insa Muda, dan kita juga udah masuk interval ketiga ya, yang dimana kita ada curhatan nih.
0: Betul, kali ini ada yang masuk juga dari siapa tuh Bi?
1: Dari inisial J ya, kita gak mau sebutin ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Bisi apa, pengen disamarin
0: ya. Jagung ya, ini cowok apa cewek nih?
1: Sebenarnya ini cowok ya.
0: Cowok
1: ini ya. Oke, Kak izin curhat dong. Jadi aku punya cewek dan aku tuh sayang banget sama dia. Cuma akhir-akhir ini aku ngerasa capek karena dia sering ngulangin kesalahan yang sama ya. Oke. Udah beberapa kali aku bilang kalau aku gak suka sama hal itu. Udah pernah juga kita bahas baik-baik. Dia selalu bilang iya, minta maaf. Terus janji gak bakal ngulangin lagi. Tapi kenyataannya kejadian lagi dan lagi. Aku sebagai cowok harus gimana sih ya kak? Kalau terus aku maafin, takutnya dia malah nganggap aku bakal selalu nerima. Tapi kalau aku mulai tegas, aku takut malah dibilang udah gak sayang atau gak pengertian. Aku sebenarnya gak minta dia sempurna. Cuma pengen kalau udah dikasih tahu ya tolong jangan diulang lagi. Menurut kakak aku harus kayak gimana ya? Tetap sabar dan kasih dia kesempatan atau waktunya kasih apa ya? Lebih keputusan katanya.
0: Oke.
1: Akhir hubungannya.
0: Oke, ini sering terjadi juga mungkin dalam hubungannya, entah mungkin dari si cowoknya entah juga dari si ceweknya juga gitu kan.
1: Iya.
0: Mengulangi kesalahan yang sama dan diulangi lagi gitu kan.
1: Iya, ini enggak ngasih tahu juga nama dia siapa, jadi kayak inisial aja gitu kan. Ada di WA-nya nih.
0: No, nomornya kita spill jangan.
1: Jangan ya.
0: Entar deh, pokoknya. Oke, ini Bang J. Gimana cara menanggapi permasalahan ini? Mungkin kayaknya udah sering diobrolin dan tapi terjadi lagi hal-hal yang sama, mungkin harus agak sedikit tegas kali ya.
1: Tegas sih, soalnya kan pola pikir dia tuh nggak terbentuk ketika permasalahannya tuh apa gitu kan. Jadi dia tuh lebih ke gak mikir, ah ngapain gue harus berubah, toh dia juga bakal minta maaf.
0: Nah
1: gitu sih, jadi nyatanya tuh kayak kamu dimanfaatin gitu. Jadi kamu juga harus sekali

0: ya harus bisa apa ya, ya marah lah gitu ya kan, tegas juga gitu bahwa hal ini udah terjadi berulang kali dan kamu nggak suka gitu loh. Jadi jangan sampai kamu terus-terusan ngebiarin apa ya, kamu tuh hancur dalam hubungan itu gitu. Masa kamu dibikin sakit terus?
1: Iya benar, jadi harus imbang lah gitu kan, yang dimana kalau ya harus saling gitu kan dalam hubungan tuh, karena emang kalau hubungan tuh dijalani dengan dua orang, bukan hanya dengan satu orang aja. Jadi kalau emang di satu sisi ada yang salah, ya udah minta maaf dan jangan saling meninggikan ego, mengkuatkan ego, apalagi berdebat dengan yang nggak perlu diberdebatkan gitu kan. Padahal masalah sepele, tinggal minta maaf atau mungkin secara obrol baik-baik juga bisa gitu.
0: Iya, sebenarnya sih kalau dia ada niatan mau berubah dan juga dia apa ya kayak yang lihat diri dia sendirilah gimana gitu kan, atau enggak suruh dia ngeposisiin ketika ngalamin hal yang sama di posisi kamu tuh dia bakal kayak gimana sih gitu ya kan, karena kan takutnya dia enggak bisa memposisikan orang gitu.
1: Kayak dan gitu. Katanya pengen request lagu apa tadi, Bi? Akatari ya?
0: Akateri egocentris.
1: Oke, kali ini lagunya untuk Bang J ya. So, selamat menikmati.

0: Hey, Instagram masih bareng Haidar dan juga
1: Abi di acara datingnya sekarang udah jam 23 lebih 34. Makin malam makin larut ya Insya muda. Tapi buat kamu yang sedang beraktivitas kayaknya harus tetap jaga kesehatan ya.
0: Yap, tetap semangat nih Insya muda. Jaga juga nih fokus kamu di malam harinya, karena fokus itu penting banget ya.
1: Betul sekali.
0: Dan by the way nih, berarti pembahasan di malam itu kesimpulannya, bila emang kalau ada hubungan atau mungkin pasangan kamu yang sering minta putus, kamu itu harus tetap tenang. Betul gak Bi?
1: Betul banget ya. Jadi kalau semisal kamu kayak orangnya kesabaran gitu, kita pengen langsung gitu ngomong to the point, mending ketika kayak emosi kamu lagi naik kayak gitu, lebih baik tenangin diri dulu.
0: Betul.
1: Kasih kamu space, dan mungkin kalau perlu kamu ngomong aja ke pasangan kamu gitu, aku butuh space dulu ya, ntar kalau misalnya udah baikan sama cara berpikir aku sendiri gitu, ntar bahkan ngobrol lagi atau bahkan ketemu lah ya.
0: Ya lebih bagusnya sih ketemu gitu kan, karena biasanya yang masalah-masalah seperti dibesar-besarkan tuh ya karena ya udah lama gak ketemu aja gitu.
1: Iya.
0: Apalagi kadang katanya kalau cewek tuh kalau kangen bikin masalah, katanya gitu kan. Katanya. Tapi kita nggak tahu kan, kita bukan cewek.
1: Iya lagi. Pernah dengar itu juga ya kan. Nah waktu ketemu, nah pasti lu lagi tuh biasanya kalau misalnya ketemu, ada masalah, masalahnya jadi kebelakangan.
0: Iya, ketemu tuh ya udah jadi malah biasa aja tuh, nggak ada tuh perdebatan yang di chat tadi.
1: Iya, jadi kayak udah berani gitu kan, tenaganya banyak buat ngetik banyak gitu, pas ketemu langsung ciut.
0: Jadi nih, jangan juga kamu memohon, tadi itu yang kita spill juga tadi yang kedua itu.
1: Begging
0: itu
1: lah ya kayak gitu.
0: Begging gitu kan, jadi kamu harus bertahan juga membuatnya seolah kamu tuh nggak diremehkan oleh dia gitu kan.
1: Iya benar banget, jangan sampai kayak kamu ngebuang harga diri kamu gitu kan untuk memohon untuk stay gitu manusia gitu kan. Please kamu nggak seharusnya juga sampai segitunya gitu loh.
0: Iya, dan juga kamu bisa mungkin anggap omongan dia yang dimana dia anggapnya emang cuman getrakan aja, tapi kamu harus anggap itu ya serius gitu kan. Kalau emang kamu nya pengen putus ya udah gitu, kenapa kita harus mempertahankan kamu gitu kan, kalau emang kamu udah nggak mau gitu kan. Karena biasanya cewek orang yang gampang bilang putus itu cuman hanya ngetes atau mungkin pengen dibujuk gitu kan.
1: Iya, jadi kayak pentes. Jadi kalau misalnya kamu pengen kayak coba-coba, mending jangan coba-coba deh. Iyalah, takutnya beneran.
0: Bener gitu kan. Yang dimana kalau soal putus tuh nggak, bukan mas apa ya, bukan kata yang gampang untuk diucapkan gitu kan. Itu tuh kata-kata yang seharusnya diucapkannya ketika emang perlu gitu.
1: Iya benar banget.
0: Karena iseng gitu kan, enggak kayak gitu juga.
1: Iya, bahkan sebenarnya kalau putus itu harus dari kedua belah pihaknya juga gak sih? Bentar nih ya, kayak ini hubungan kayaknya putus aja deh. Nah itu kan jatuhnya kayak sepihak gitu kan, kita ada masalah. Kayak beramat ini hubungan berakhir di aku aja gitu ya, karena bla bla bla bla. Nah terus kamu gak dikasih kesempatan buat ngomong atau gimana gitu ya, karena jatuhnya ntar putusnya tuh lebih ke sepihak dong, dan gak ngasih ruang.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Okay, sebenernya gak resah banget ya waktu lo nunjukin nih jam 11.44 menit yang dimana udah waktunya kita berdua untuk pamit.
2: Yoi, so thank you buat kamu insan muda yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf dari kita berdua jika ada salah kata selama siaran.
1: Dan kalau begitu insan muda, terima kasih yang udah stay tune juga nih, yang udah kirim-kirim juga nih di malam hari ini. Thank you so much ya, yang udah stay tune juga di manapun, di rumah, di apa mungkin di perjalanan dan juga di live-nya juga.
2: Iya, iya. Dan selamat istirahat, dan kita berdua yang bertugas di sini, izin pamit.
1: See you next time and bye-bye. Selamat beristirahat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang, nomor 40, Kota

Sukabumi di tanggal 2 September tahun 2026 ini, kontak Islami kembali kisahkan salah satu penjelasan dari cuplikan ayat-ayat suci Al-Quran, Islam Muda. Kenapa Al-Quran itu disebut sebagai ayat-ayat suci? Ya enggak? Kenapa Al-Quran disebut sebagai ayat-ayat suci? Allah Ta'ala pun disebut sebagai sesuatu yang maha suci. Beda ya, Samuda. Kalau Subhanallah itu maha suci Allah. Jadi Subhan itu artinya suci. Dalam Al-Quran juga ada kata suci itu seperti toharah. Di dalam kitab-kitab fikih ada yang disebut dengan bab toharah, artinya bab suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh dan tidak akan ada yang menyentuhnya dengan Al-Quran ini melainkan orang-orang yang disucikan. Surah Al-Qiyah begitu ya. Jadi at-toharun, at-tohirin, toharoh, innallaha yuhibbul mutatohirin misalnya. Sungguhnya Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang bersuci. Suci, kata suci yang sesungguhnya itu adalah toharoh. Toharotun, toharotun itu artinya suci. Itu aslinya. Tadi saya sebut ya, bab toharoh dalam beberapa kitab fikih. Bab bersuci. Artinya suci itu untuk membersihkan diri kita dari beragam perkara yang menyebabkan asalnya diri kita itu kotor. Kotor ya, kemudian disucikan. Dan disucikan itu bisa dengan air bersih, bukan dengan air kotor. Air bersih. Bersuci. Ya, bersuci itu artinya toharoh. Nah, sementara kata Subhanallah diartikan maha suci Allah. Dari siapa dan dari mana asal usulnya Subhan itu artinya suci. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha telah apa? Telah suci sabaha itu, atau telah diartikan juga sabaha telah memuji. Kita seringkali kalang kabut menerjemahkan hanya sekedar untuk memudahkan saja. Kenapa kata Subhanallah disebut sebagai maha suci Allah? Suci apa? Apa bedanya kata toharo dengan kata sabaha? Kalaupun artinya suci, ya sudah pastilah kalau toharoh di situ artinya bersuci. Suci dari hadas besar atau hadas kecil. Tapi al-mutoharun orang suci. Suci apa? Tentu juga at-toharun seperti yang dikatakan gini ya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Punya Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih atau orang yang suci. Suci apanya yang Allah suka? Suci apanya? Apa kecil? Apa itu yang dimaksud? Atau orang yang tiap hari saban waktu kerjaannya mandi melulu, apa itu yang dimaksud Allah suka? Suci apanya yang Allah suka itu? Apa orang yang saban hari tidak pernah batal wudu, apa itu yang dimaksud at-tahirin? Dalam pandangan fikih yang dikatakan bersuci itu bersih ya, bersih. Bukan cuman urusan mandi saja, urusan membersihkan badan dengan air saja. Tapi at-taharun itu taharah anin najasah.

Itu yang dimaksud, yang dikatakan bersih atau suci pada ayat tersebut. Kalau saja yang dimaksud adalah taharah anin najasah, atau bersih cuman dari, kan kita udah mandi ya, udah mandi nih ceritanya. Dijamin kalau bicara bersih, bicara suci, badan kita sudah bersih banget. Orang sudah barusan mandi, udah mandi harus berwudu. Baru tadi kan udah mandi nih, udah bersih ceritanya. Itu belum dikatakan suci, belum, baru bersih saja. Iya ya, belum. Kemudian kita berwudu, berwudu ya, udah berwudu baru disebut suci. Apa itu yang dimaksud? Hah? Apa itu yang dimaksud dengan suci dalam istilah kata-kata atau harun? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang-orang yang bersih-bersih apanya, suci apanya. Apa suci dari hadas besar atau hadas kecil? Bukan. Bukan, itu urusan fikih. Ya, bukan suci dalam pandangan fikih. Kalau suci dalam pandangan fikih, ya tadi itulah taharah anin najasah. Baik hadas besar, menghilangkan hadas besar, hadas kecil, ditebus dengan wudu. Nih, saya baru buang air misalnya ya. Nah, buang air kecil, nah itu berarti kondisi badan kita tuh najis. Setelah wudu baru kita suci lagi. 100% kita melihat suci itu begitu. Cetek ya kalau suci dia maksud dengan kayak gitu. Kita urusan fikih. Ya enggak? Coba kalian tengok lagi ayat-ayat itu. Kalau Allah saja sangat menyukai kepada orang-orang suci. Suci dari apa? Ialah suci lahir dan batin. Suci lahir itu yang kayak gimana sih? Ya tadi itu taharah aninya jasa lahir ya. Kalau batin yang mana? Suci batin gimana? Kita seringkali mendengar kata pikiran yang kotor. Ya, pikiran kotor itu bukan pikirannya, bukan kepalanya yang kotor, banyak tanah dan debu, bukan kan? Istilah saja. Pikiran kotor itu artinya manusia pikir negatif, dalam pikirannya jelek melulu, sebutlah pikiran kotor. Bisa kan begitu? Nah, kalau tadi Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang bersih ya, orang yang suci, tentu bukan suci dalam pandangan fikih. Bukan itu yang dimaksud. Nah, lantas dengan Allah sendiri maha suci gimana? Katanya kan beda ya. Kalimatnya juga beda, mufradatnya juga berbeda. Subhanallah maha suci Allah. Biasanya kalau kata subhanallah itu disebut dalam hadis sakolaini kalimataini khobibataini sakolaini, itu dua kalimat yang sakolain khobibatain, yang ringan untuk dibaca. Tetapi sakolaini bisa memberatkan timbangan kebaikan. Ya, para ulama berpendapat kayak seperti itu. Tentu kata atau kalimat sabaha pada ayat subhanallah, banyak permulaan ayat-ayat suci yang dimulai dengan kata-kata sabaha. Ya, dimulai dengan kata-kata sabaha. Dan kita tuh mengartikannya itu sabaha itu apa?
Maha suci. Allah Maha suci. Kenapa kata-kata sabha itu bisa diartikan Maha suci? Ya enggak? Beda kali. Coba kalian tengok lagi sedikit sucinya manusia dengan sucinya Allah. Tentu berbeda ya, kalimatnya aja beda. Sucinya suci apa yang dimaksud itu? Hah? Suci apa coba? Jadi kalian ketika menyaksikan, ketika melihat atau mendengar kata-kata suci yang dialamatkan kepada Allah itu, seringkali Maha suci duhai Tuhan, yang tiada sekutu baginya. Maha suci wahai Tuhan, apa kalian cukup segitu aja memahami kata-kata Maha suci? Apa memang kita dituntut untuk tidak mengerti saja, untuk tidak paham saja dengan kata-kata itu? Yang penting kita ucap, yang penting kita katakan, selesai. Apa begitu kita dengan Al-Quran? Mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham, itu tidak penting. Yang penting mengucap aja, yang penting membaca aja. Seperti itukah gaya kita memahami Al-Quran? Kira-kira menurut kalian gimana? Barangkali pengkondisian kayak seperti itu, berpikir model pakai begitu, oh, itu dimulai dari sejak kapan dan di mana? Dahulu saya masih ingat ya, ketika saya belajar agama di salah satu pondok pesantren. Di situ kebetulan tidak pernah belajar tafsir Quran ya, tidak pernah ada belajar tafsir Quran. Nggak ada belajar tafsir Quran. Belajar itu adalah kitab-kitab karya dan tulisan para ulama yang berbasis kepada persoalan-persoalan fikih saja. Ketika sedikit kita bertanya dengan keberadaan Al-Quran tadi, lalu guru saya itu berkata, kita itu tidak boleh berlebihan dalam memahami agama. Al-Quran itu bukanlah hak kita untuk dipahami, untuk dipelajari. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah banyak-banyak. Ini saja karya para ulama belum kita pahami semua. Ini saja karya para ulama, kitab-kitab kuning, dari mulai kitab kecil hingga kitab besar, belum kita kuasai dan belum kita baca. Kenapa harus jauh-jauh kita memahami Al-Quran? Ya, jadi tidak boleh Al-Quran untuk dipahami. Ya, karena memang Al-Quran itu bukan hak kita. Al-Quran itu bukan wilayah kita berpikir. Ini saja yang sederhana. Ini aja belum kita baca. Ini aja belum kita kuasai. Ini aja belum kita pahami karya-karya para ulama, tulisan-tulisan para ulama. Kenapa kita masih jauh-jauh untuk memahami Al-Quran? Nah, jawaban guru saya itu dahulu begitu, insya muda. Ya kan? Karena memang dari dulu, ya, ketika seorang santri belajar di pondok pesantren saja, sudah dikondisikan begitu, agar tidak menyentuh dan tidak memahami dan tidak mengerti dengan Al-Quran. Ya enggak? Ini aja memahami kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama saja tidak akan habis sekian waktu sekian banyak.
dan kita akan tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, apalagi Al-Quran. Di awal saja dikondisikan begitu. Saya masih ingat ya. Hingga ketika Al-Quran dipahami itu setelah kelak di kemudian hari, dia saya sebolong bentor gitu ya. Gak bayang ya. Entah gimana sebenarnya ceritanya. Ya. Sampai kini begitu. Sampai kini begitu. Coba kalian tengok sedikit. Ya kan? Ada beberapa pondok pesantren yang tidak pernah di situ ada sebuah kitab tafsir yang di apa sih? Yang dijadikan sebagai silabus atau latar utama dalam memahami persoalan-persoalan tentang Tuhan. Barangkali begitu ya. Ini saja deh cukup. Nah, ternyata insan muda alih-alih ya seperti itu adanya. Ya, hingga kini jadi wajar kalau banyak orang yang tidak mengerti ya dengan istilah-istilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an ya, karena memang seperti itu. Cukup kita tidak harus mengerti, cukup kita tidak untuk memahami, yang penting baca saja selesai. Lantaran dengan dibaca saja itu sudah dapat pahala yang luar biasa. Selesai begitu ya. Jadi Al-Quran itu ya hanya gimana ya Sabuda, kemarin saya sebutkan, cukup dihafal dan cukup dijadikan untuk ajang-ajang festival-festival tertentu. Selesai. Oke Sabuda yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjut besok pagi aja ya sisanya. Untuk sementara kita henti sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami nur diri walaupun minkum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti. Closer to the music.

92.3 FM Sukabumi number 1 hits music station. Selamat pagi insan muda. Di pagi hari ini ya, ketemu lagi bareng Syifa nih ya, seperti biasa di hari Rabu serunya di acara jogging joget in the morning. Oke, dan seperti biasa nih insan muda ya, di sini Syifa bakalan temenin kamu selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 pagi nanti dengan info-info yang terbarunya gitu kan insan muda ya. Mulai dari berita lokal, terus juga berita nasional, bahkan internasional juga ada. Dan nanti ada perakiran cuaca juga gitu kan, jadi buat kamu yang bingung gitu kan ya, hari ini tuh akan kayak gimana sih cuacanya gitu kan, apakah masih tetap panas atau mungkin ada hujannya, kita bakal bahas nanti insan muda.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Shivania di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 6:35 Insan Muda. Di sini kita bakalan bahas info perkiraan cuaca dulu kali ya. Oke, dan untuk perkiraan cuaca di hari ini gitu kan ya. Dan untuk pagi ini pastinya nih, emang ini tuh udah mulai kelihatan cerah nih Insan Muda ya. Dan sumpur ini gak sedingin tadi pagi ya. Karena tadi pagi tuh kayak bener-bener dingin tuh kayak dingin banget gitu kan sebelum jam 6 tuh. Tapi sekarang tuh udah mulai cerah nih karena suhu juga udah mulai di angka 21 derajat Celcius nih Insan Muda ya. Tapi nanti di jam 7 paginya itu cerahnya tuh bakal ditutupin awan nih Insan Muda ya. Jadi emang cerah berawan gitu. Tapi suhunya tuh meningkat nih ke 23 derajat Celcius. Dan nanti ini di jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore itu akan full cerah nih Insan Muda. Dengan suhu tertingginya tuh nanti di jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang itu di angka 29 derajat Celcius. Jadi emang lumayan panas ya. Tapi nanti di jam 2 siangnya udah mulai nurun lagi gitu kan ya ke 28 derajat Celcius sampai nanti di jam 5 sorenya tuh di 23 derajat Celcius. Sorry, nggak sampai jam 5 sore ternyata cerahnya, sampai dengan jam 6 sore ya, dengan angka terendahnya tuh di 22 derajat Celcius. Dan nanti di jam 7 malamnya itu akan kembali cerah berawan sampai dengan jam 8 malamnya dengan suhu menetap di 22 derajat Celcius. Terus nanti di jam 9 malamnya tuh akan kembali cerah lagi ya Insan Muda ya, dengan suhu juga masih menetap. Dan nanti di jam 10 malam sampai dengan jam 11 malamnya itu akan kembali cerah berawan dengan suhu menurun 1 derajat ke 21 derajat Celcius nih Insan Muda. Seperti biasa ya, untuk hari ini full cerah nih Insan Muda. Jadi kamu gak usah bingung gitu kan ya, yang mau keluar rumah tapi takut hujan, gak akan hujan ya. Kalau sekarang sih kayaknya belum, tapi kayaknya sih biasanya September tuh udah mulai hujan lagi ya. Biasanya sih paling nanti ya di pertengahan atau mungkin di akhir kali ya. Makanya kamu yang mau keluar rumah gitu kan, yang mau liburan-liburan, mending dari sekarang gak sih? Karena kalau nanti takutnya keburu musim hujan lagi gitu Insan Muda. Karena biasanya kalau misalnya mendekati akhir tahun tuh pasti hujan lagi gak sih? Oke deh, dan disini juga Shiva ada info juga nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan nih, tenang aja ya, ada si Mastel nih solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa, kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Dan di sini apa kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Ada juga CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap ya. Dan gak cuma itu aja pastinya, dengan pelayanan yang ramah juga gitu kan ya pasti. Langsung aja segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel, dan WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Serangnya belanja di si Mastel.